0: dasarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Yeah. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
1: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
2: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
1: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
3: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
4: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
5: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
6: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.

0: editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstik di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak

jadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan kerusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup sebetulnya.

0: gimana kita merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,
2: juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini

tahun. Selama itu, dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, The Zizinho, playmaker.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormul 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah bergabung dengan teman-teman Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Tapi sebelum kita berbincang dengan teman-teman dari Korwil 17, kami akan memberikan informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Blamintang yang akan disampaikan oleh Muhammad Niza Andria. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar di pagi hari, Bang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh, seperti apa, Bang, hari ini?
1: Ya, baik. Untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh, untuk pagi hari hingga siang hari, kami perkirakan curah hujan tercenderung cerah berawan. Kemudian untuk sore hari, terdapat beberapa wilayah di Aceh yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di sebagian wilayah tengah, kemudian timur, kemudian Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan sebagian Gayolues. Lebihnya untuk siang hingga sore hari juga cenderung cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, terdapat beberapa wilayah juga yang berpotensi terjadi hujan ringan, namun hanya sebagian wilayah saja, terutama di wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Tenggara. Selebihnya cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cenderung bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk sebaran titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 2 titik panas di wilayah Aceh, tepatnya di wilayah Aceh Timur, yaitu di Kecamatan Serbajadi dan Simpang Jernih, dengan tingkat kepercayaan menengah. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim atau gelombang laut untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan penyeberangan Kepulauan Simulu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh ini, Bang?
1: Ya, untuk masyarakat dihimbau agar tetap tenang, namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi cuaca, karena perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di siang hingga sore hari. Dan kepada masyarakat agar terus memantau perubahannya di website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauhi wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir dan longsor. Dan kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana di wilayah setempat. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Niza Andria untuk informasi cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan info cuaca di pagi hari ini yang disampaikan oleh Muhammad Niza Andria. Dan kita sapa teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Ada Kak Yana dari Sabang, ada Bang Hendy di Melabu, ada Bang Budi di Takengon, Singkil, ada Aryani dan Denny di Lukmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini teman-teman Sekorwil 17?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik. Marso.
0: Iya. Artinya tidak ada kendala suara ya dari saya ataupun teman-teman Sekorwil 17 ya.
2: Iya. Iya. Yeah. Tidak ada.
0: Baik. Kita mulai dari seberang pulau ya. Saya cari yang dekat dulu nih, ada Kak Yana. Apa kabar Kak Yana? Di pagi hari ini cuaca di Sabang seperti apa nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Bang Arso lihat juga dan teman-teman semua, sepertinya cerah ceria ini ya. Di kota Sabang hari ini tadi mendung banget Bang Arso, mendung banget, terus ada angin kencang, udah lari mendungnya. Tapi udah merata nih.
2: Lari ya.
1: Mendungnya lari begitu ya. Lari, tapi memang masih matahari belum terlihat gitu.
0: Ya, ada informasi apa ini dari Sabang, Kak Yana?
1: Baik Bang Arso dan teman-teman Sekorwil 17 Aceh dan pendengar semuanya, Sabang mempunyai satu informasi. Bea Cukai Sabang bersama Polres dan juga BNNK Sabang itu kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya di wilayah Kota Sabang. Kepala Kantor Bea Cukai Sabang Ki Agus Nur Zaman Muhammad SEME melalui Kepala Seksi Penindakan dan Penyidik Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J Purba mengatakan bahwasanya pemeriksaan ini dilakukan secara rutin bersama aparat terkait dan menurutnya juga sebanyak 40 personel gabungan dari Bea Cukai Polres dan juga BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan ini. Dan tujuannya untuk memastikan bahwa Sabang itu terbebas dari narkotika dan juga barang-barang berbahaya lainnya seperti senjata tajam maupun juga senjata api. Dalam operasi ini petugas tidak menemukan indikasi mencurigakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di pelabuhan Balohan kemarin. Dan selain memeriksa penumpang dan juga barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Dan pemeriksaan tersebut juga dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu Kapolsek Sukajaya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan bahwasanya pihaknya itu mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat karena dinilai lebih mudah dilakukan pengawasan dibanding kapal lambat. Meski demikian, pengawasan tetap terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Dan pihaknya juga berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan juga kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang itu dapat diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Arso.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Dari Sabang kita menuju ke Takengon dulu ya bersama Bang Budi. Bang Budi, di Takengon bagaimana nih cuacanya pagi hari ini? Ya, mic-nya tolong Bang Budi. Ya, masih belum ya, masih termute.
3: Siap.
0: Ya.
3: pantauan pagi ini cukup cerah di Takengon, Bang Arso.
0: Ya, cerah ya hari ini ya.
3: Cerah. Tapi seperti wajahnya Bang Hendy cerah pagi ini.
0: Tapi di Takengon kalau sore atau malam sering hujan ya, Bang Budi ya?
3: Udah seminggu kebelakang ini memang sering hujan, tapi dalam skala kecil ringan lah.
0: Ya, hujan ringan ya?
3: Iya, hujan ringan gitu.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Takengon, Bang Budi?
3: Ya, siap. Terima kasih rekan-rekan Sukorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Singkat saja dari Takengon, dengan segera dibentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah ini ya, upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Tengah ini nantinya akan segera terwujud dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung kemarin Kamis 21 Mei 2026 di Gedung Oprum Setdakap setempat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani menyampaikan bahwa pembentukan BNN Kabupaten merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas jangkauan pengawasan dan juga penindakan terhadap peredaran narkotika. Dengan adanya BNN Kabupaten, pengawasan akan lebih dekat dengan masyarakat dan juga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat serta terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut baik langkah ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Nota kesepahaman tersebut juga menjadi dasar kerjasama lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Dengan terbentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah juga diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dan dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika terkhususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi bersama Bung Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Dari Takengon kita ke Loksmoe dulu bersama Bang Deni. Apa kabar Bang Deni di pagi hari ini, cuaca Loksmoe seperti apa?
2: Iya, kabar baik saya Bang Arso, keep smile ya.
3: Keep smile.
2: Keep smile Bang Arso. Oke, keadaan cuaca di Loksmoe pagi hari ini cerah berawan. Dan dari Loksmoe kami juga menyoroti ya seperti itu, pemberitaan RRI Loksmoe itu ini untuk mengedukasi kembali ataupun mengingatkan kembali masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Jadi di sini disampaikan bahwa dari penjelasan para ustadz, tengku, dan tokoh-tokoh agama di Kota Loksmoe menyangkut tentang fikih atau fikih hewan kurban itu, ini harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memperhatikan usia hewan misalnya, kondisi kesehatan dan fisik juga menjadi syarat utama sahnya hewan kurban. Kemudian juga dicontohkan misalnya hewan ternak seperti unta, sapi, atau kerbau, kambing, serta domba. Jadi ini dalam syariat Islam itu telah ditentukan hewan yang boleh disembelih menjadi hewan sembelihan pada saat ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Misalnya untuk unta disampaikan itu harus minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6 begitu usianya. Sedangkan untuk sapi atau kerbau itu minimal berusia 2 tahun dan memasuki usia tahun ke-3. Kemudian juga untuk kambing misalnya, hewan kurban ini juga diwajibkan kondisi sehat dan memiliki fisik yang baik. Hewan yang memiliki cacat tertentu misalnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian juga masyarakat diingatkan ketika membeli hewan kurban, terutama menjelang meningkatnya permintaan hewan ternak menjelang Idul Adha, ini harus diperhatikan syarat-syarat tersebut. Ya, syarat-syarat tersebut harus menjadi pertimbangan karena ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam itu nanti bisa berjalan dengan baik, sah, dan bernilai ibadah. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan tersebut, maka dalam fikih syariat Islam itu tidak sah dan tidak bernilai pula sebagai ibadah. Kemudian juga RRI Loksmoe hari ini menyoroti tentang puasa Muharram. Jadi di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan haram atau bulan yang mulia di kalangan umat Islam, itu juga sesuai penjelasan ayat Al-Quran misalnya, hadis Nabi, dan lain-lainnya. Jadi keutamaan bulan Zulhijjah itu disampaikan bahwa sesuai dengan apa yang termaktub di salah satu ayat pada surah At-Taubah, bulan Zulhijjah itu merupakan bulan yang dilipat gandakan segala amalan, amal ibadah maupun amal kemaksiatan. Jadi ini maksudnya, sesuai dengan hadis Rasul, ini umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan, mulai dari amalan wajib hingga amalan sunnah, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan amalan buruk atau maksiat. Kemudian di dalam bulan haram ini juga terdapat satu hari yang agung, yaitu hari Arafah. Dan pada hari tersebut pula umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa. Sebab fadilah dari puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa, dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang dirawikan oleh An-Nasa'i. Demikian beberapa informasi tentang bulan Zulhijjah, perayaan hari Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha, dan menjelang penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
0: Baik, terima kasih Bang Denny. Dari Lhokseumawe kita ke Melabo bersama Bang Hendy. Di pagi hari ini Melabo, cuacanya seperti apa Bang Hendy?
4: Iya, baik, terima kasih Rekan Arso ya. Alhamdulillah pagi hari ini sebagaimana yang dikatakan rekan kita Budi ya, cerah ya. Secerah di mana Jumat berkah hari ini, dan juga tausiah dari rekan kita Denny dari Lhokseumawe juga menambah keimanan dan ketakwaan kita ya.
3: Amin ya rabbal alamin. Amin.
4: Baik. Dan tentunya satu informasi kita hadirkan ya, terkait staf ahli Menteri Agama Faisal Ali Hasyim tekankan pelayanan bersih dan inovatif. Optimalisasi pelayanan publik serta upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN menjadi perhatian utama di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Haji Faisal Ali Hasyim dalam pembinaan aparatur sipil negara ASN Kemenag Aceh Barat di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, para Kepala Seksi KUA, Kecamatan, Pengawas, Kepala Madrasah, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Faisal Ali Hasyim menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama seharusnya bangga dengan profesi yang dijalankan karena memiliki ciri khas tersendiri dan kedudukan yang baik di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh ASN menjadi integritas dan menjauhi praktik-praktik asusila maupun tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi di hadapan publik. Menurutnya, optimalisasi pelayanan prima harus terus dibenahi secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam menerima pelayanan. Ia juga menekankan bahwa setiap tugas dan pengabdian yang akan dilakukan ASN merupakan bagian dari amal kebaikan yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia meminta seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Selain itu, Faisal Ali Hasyim menyoroti pentingnya digitalisasi layanan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, termasuk penerapan sistem kenaikan pangkat otomatis dan promosi jabatan berbasis kompetensi. Menurutnya, hal tersebut perlu benar-benar diimplementasikan di setiap daerah. Ia menilai proses pengisian jabatan tertentu saat ini masih terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga membutuhkan perubahan manajemen yang lebih efektif. Untuk itu pihaknya mengaku akan melakukan kajian khusus guna memberikan solusi terbaik ke depan. Dalam kesempatan tersebut ia juga mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi dan menghadirkan kreativitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pejabat maupun ASN yang belum mampu melahirkan inovasi perlu mempertanyakan kembali kompetensi yang dimiliki. Faisal Ali Hasyim turut mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini sedang menyiapkan sistem kemetaan atau balance civil berbasis analisis grade 1 hingga 9 sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan visi dan misi kementerian ke depan. Di akhir arahannya, Faisal menitipkan pesan khusus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat yang baru agar mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Kemenag Aceh Barat di berbagai bidang. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dalam sambutannya meminta seluruh ASN meningkatkan etos kerja sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga berharap arahan dari staf ahli Menteri Agama dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta pembinaan. Demikian satu informasi yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di Kabar Aceh, dan tentunya kita kembalikan bersama rekan Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Hendy. Kita ke Singkil bersama Aryani di pagi hari ini. Aryani, Singkil, kabar pagi hari ini seperti apa?
5: Kabarnya sehat Bang Arso, walaupun udah agak ngantuk ya, lamaan. Tunggu ya Bang Arso ya.
3: Dua orang tadi ngasih tahu sih ya soalnya.
5: Saya mau ketiduran, dibawa sama dingin. Sabar awak ya. Informasinya Singkil pagi hari ini, aksi damai warga Sumi Salam tuntut ganti rugi dan CSR dari pengelola tower BTS. Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi Base Transceiver Station atau BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di Kota Sepuluh Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Sila atau Desa Penanggalan Barat serta Aliansi Gerakan Rakyat Desa Sepuluh Salam Utara secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan hingga puluhan tahun. Dalam aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Wali Kota Sepuluh Salam pada Kamis 21 Mei 2026, massa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan, mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik, hingga indikasi degradasi lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh koordinator aksi Ahmad Rambe saat menyuarakan tuntutan tegas masyarakat di lapangan, mengatakan apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, maka warga meminta pemerintah menutup permanen dan membongkar tower BTS tersebut. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Sila, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati permukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir, sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial terhadap tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administrasi, aliansi juga menuntut kompensasi langsung tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius resiko menara. Itu dia Pak Arso, informasi dari Aceh Singkil, kembali ke Banda Aceh.
0: Emosi ya, bertempur ya. Baik, terima kasih Aryani. Karena waktu, saya akan berikan satu informasi saja ya dari Banda Aceh ini mengenai bea cukai menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Penindakan dilakukan pada Rabu 20 Mei 2026. Aksi penggagalan ini melibatkan kerjasama bea cukai dengan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan Lanut Sultan Iskandar Muda. Barang bukti emas tersebut senilai lebih dari 1,45 miliar rupiah, dan penangkapan ini setelah menerima informasi masyarakat dan melalui operasi penindakan berbasis analisis risiko serta intelijen. Dalam operasi itu, petugas turut mengamankan seorang terduga pelaku berinisial KR berjenis kelamin laki-laki warga Kabupaten Aceh Besar. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priandoko, menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban biaya keluar sebesar 10 sampai dengan 15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan nomor 80 tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan biaya keluar dan tarif biaya keluar. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor biaya keluar berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Dan untuk pagi hari ini, sepertinya Banda Aceh tidak ada dialog ya, karena biasanya kalau Jumat kami akan menghadirkan dialog olahraga. Namun pada Halo RRI nanti kami akan menanggapi ini pendengar kita yang masuk melaporkan ya dalam Halo RRI. Terima kasih buat teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Terima kasih Kak Yana, Bang Hendy, Bang Budi, Kak Aryani, dan Bang Denny yang sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia

0: RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI _ Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.
2: Halo RRI.

Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Halo RRI masih di Banda Aceh pagi ini ya, untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Saat ini Anda sedang bersama saya Amar, dan nanti sekasar lagi rekan saya Arso akan bergabung ya bersama kita dalam Halo RRI. Anda bisa sampaikan informasi ataupun juga aduan terkait layanan publik ya, mungkin adanya atau juga fasilitas publik ini ke nomor 0852-8285-4445 untuk WhatsApp, dan juga layanan telepon di 0651-44-336. Dan untuk WhatsApp juga ini kami terima aduan setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa mungkin mengirimkan layanan dan juga aduan melalui media sosial kami di RRI Banda Aceh ataupun Pro1 RRI Banda Aceh ya. Bisa lewat Instagram juga. Ya, dan ini ya opening pertama nih pembukaan kita nih hari ini, dan saat ini dari WhatsApp ini kami pantau ya, belum ada mungkin informasi terkait layanan dan juga aduan publik. Dan mungkin juga nanti Anda bisa bergabung ya di 0651-44-336. Dan Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Kami kutip dari media sosial Instagram Satpol PPWH Kota Banda Aceh pada Kamis kemarin 21 Mei 2026 terpantau postingan ini ada petugas Satpol PPWH Banda Aceh bersama Kecamatan Syah Kuala turun tangan membantu penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang terlantar di bawah jembatan Darussalam. Ya, dalam dialog bersama petugas ini, keluarga yang ternyata bukan warga Banda Aceh ini melainkan berasal dari Sigli, Kabupaten Pidi ini menolak untuk dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Banda Aceh. Iya, dan pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi sosial ini dan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi yang humanis. Pemerintah juga berharap adanya sinergi dan kolaborasi lintas daerah agar penanganan warga terlantar dapat berjalan lebih optimal dan juga tepat sasaran. Jadi pendengar, mungkin kalau Anda mendapati ada keluarga yang kurang sejahtera ya, mungkin tinggal di tempat yang tidak layak seperti di bawah jembatan, mungkin Anda bisa melaporkan kepada kami di Halo RRI ataupun juga bisa melaporkan ke Satpol PPWH terdekat di kota Anda maupun juga bersama Dinsos kota ataupun kabupaten ya. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan Pak Rahmadi SKM MSI selaku Kasubag Infokom dan juga kerjasama Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Dan kebetulan pada beberapa hari lalu ini ada curhat dari pendengar yang mengatakan bahwasanya pasien komplikasi jantung harus mengambil obat setiap minggu ke rumah sakit dan pihak keluarga agak kerepotan kalau tiap minggu harus membawa pasien untuk verifikasi. Baik, selamat pagi ya, assalamualaikum Pak Rahmadi.
2: Waalaikumsalam Ibu. Ya.
1: Apa kabar Bapak bersama Muammar dari RRI Banda Aceh Bapak?
2: Oh iya, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Baik ya, Bapak ini yang kita ingin tanyakan ini sebenarnya bagaimana Bapak prosedur untuk pengambilan obat ini? Kenapa harus membawa pasien ya? Padahal kan obat itu juga bisa langsung diberikan kepada keluarga pasien dan mungkin apa boleh diberikan untuk satu bulan saja Pak? Mungkin mohon penjelasannya.
2: Nah, untuk pengambilan obat pasien kenapa harus dilakukan secara kontinu dan berkala seminggu sekali, itu sebenarnya dari sisi pengobatan itu sendiri kita harus memahami bahwa terkadang pemberian obat itu kan perlu proses evaluasi, kan? Proses evaluasi, jadi kan dilakukan observasi nih, pemantauan terhadap obat yang diberi. Jadi kemudian untuk evaluasi efek samping obat itu sendiri, terutama obat jantung, dan kadang-kadang tidak mengetahui mungkin obat itu bereaksi terhadap apa, tubuh si pasien bereaksi terhadap obat itu sendiri. Kadang-kadang reaksinya itu ada yang sifatnya negatif seperti reaksi alergi. Jadi pemantauan itu kan butuh waktu yang lebih ringkas untuk kita lakukan proses evaluasinya. Nah, mungkin kita evaluasi itu sebulan sekali gitu. Nah, jadi dari sisi kebutuhan medis itu sendiri seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau diambil obat itu diberikan selama sebulan, terkadang ada penyesuaian dosis yang harus dilakukan. Ya, mungkin dalam proses satu minggu kondisinya sudah agak membaik, mungkin dosis obatnya kita kurangi. Jadi itu sebenarnya nilai urgensinya kenapa obat-obatan pasien, terutama pasien jantung, itu diberikan seminggu sekali. Mungkin itu sementara penjelasannya, Pak.
1: Baik Bapak, dan terkait dengan apa dibolehkan nih Pak, pasien ini tidak harus dibawa serta nih ke rumah sakit, tapi mungkin ada kelengkapan dengan surat keterangan dari dokter yang menangani yang ini Pak, yang saya mengamini bahwa pasien ini tidak harus hadir pada saat pengambilan obat itu, bagaimana Pak?
2: Nah, kita selama ini bermitra dengan BPJS dalam berikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan tidak hanya kita jalankan aturan internal rumah sakit, tapi ada aturan-aturan yang sudah terintegrasi juga dengan BPJS. Jadi Jadi di dalam sistem yang sudah terbangun antara BPJS dan kita, ada kepentingan BPJS juga di dalamnya. Jadi pada saat selama ini pasien itu kan sudah kita gunain di proses administrasi pendaftaran. Nah cuma pada saat dia mendaftar, ya sudah harus dilakukan perekaman fingerprint. Jadi direkam jarinya, dari jari itu akan keluar NIK di dalam sistem. Nah, jadi semua kebutuhan data menyangkut dengan data kesehatan sudah tersedia di dalam sistem kita. Makanya kecuali untuk kasus-kasus tertentu, dan itu harus dibekali oleh surat dokter, artinya pasiennya tidak harus melakukan pinjer. Nah, tapi selama dalam kondisi normal, tanpa ada kontraindikasi, tetap kita melakukan proses pendataan melalui pinjer. Jadi tidak hanya aturan-aturan internal kita dari rumah sakit.
1: Baik Bapak, mungkin terakhir Bapak, himbauan ya. Untuk tertibnya aktivitas di rumah sakit termasuk waktu pengambilan obat, Pak Rahmadi.
2: Ya, untuk pengambilan obat, saya pikir sebenarnya selama ini kita sudah agak terbantu dengan sistem paperless. Jadi obat langsung dikirim melalui komputer ke di apotek ya, ke depo rawat jalan. Nah cuma makanya di area poliklinik, pasien-pasien yang tidak terlalu butuh waktu lama untuk penyelesaian administrasi, apalagi pengambilan resep, itu langsung dikirim. Nah cuma kadang-kadang kan semua poliklinik ya tergabung ke depo rawat jalan, sehingga butuh waktu untuk antri, apalagi obat-obat tertentu yang harus dicampur dosisnya, terutama misalnya obat anak-anak, itu kan agak sedikit kita bisa karena dosisnya harus kita campur. Tapi kalau obat dewasa biasanya tidak lama. Nah cuma karena kebanyakan pasien kita baru nyampe ke apotek itu ya agak-agak siangan. Jadi pasien, kalau pasien di daerah Banda Aceh agak besar, mereka lebih sering pulang dulu, baru nanti kembali lagi mengambil obat. Nah, tapi saya pikir masyarakat tidak perlu risau. Mudah-mudahan kita tetap memperbaiki sistem layanan untuk kemudahan masyarakat.
1: Baik, Pak Rahmadi, terima kasih Bapak atas waktunya di pagi hari ini dalam program Halo RRI Pro 1 Banda Aceh, Bapak.
2: Sama-sama.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Rahmadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita Anda mengikuti wawancara singkat kami bersama Pak Rahmadi SKM MSI selaku Kasubag Infocom dan kerjasama Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Dan ini juga terkait dari laporan Pak Heru ya sebelumnya yang mengatakan bahwa yang minta kemudahan bagi pasien komplikasi jantung ini tidak harus datang ke rumah sakit pada saat pengambilan obat ataupun juga keringanan agar obat ini bisa diambil dalam jangka waktu yang panjang, misalnya seperti 1 bulan, tidak harus 1 minggu sekali. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saya Arso kembali ya dalam Halo RRI. Tadi sudah dipandu oleh rekan Amar di pagi hari. Jadi 2A kembali lagi ya.
1: 2A kembali lagi ya.
0: Iya, tadi yang satu A-nya lagi makan.
1: Ah, lagi makan ya. Kalau enggak makan nanti tumbang.
0: Tumbang nanti. Kalau enggak sarapan pagi ambiar nanti ya.
1: Iya, baik. Iya, dan tadi juga kita sudah Arso menghubungi Pak Rahmadi SKM MSI ya, selaku Kasubag dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Ini tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Heru ya, yang sebelumnya ini menanyakan kenapa kalau mengambil obat ini harus membawa pasien ke rumah sakit, dan kenapa dosis yang dikonsumsi itu hanya untuk satu minggu, kenapa tidak satu bulan seperti itu ya. Jadi jawaban dari Pak Rahmadi adalah, yang pertama mungkin soal dari dosis obat. Jadi yang namanya pasien itu akan tetap dipantau oleh dokter ya. Jadi diberikan dulu itu seminggu seminggu dulu dipantau perkembangan kondisinya. Apabila memang tidak ada perubahan ataupun berat, mungkin dosisnya ditambah, ataupun juga memang ini ya dosis obatnya ya berarti ditambah ya. Berarti kalau misalkan seminggu berarti ditambah mungkin per 2 minggu. Kalaupun hanya masih bisa kalau bisa seminggu, memang akan tetap dipertahankan seminggu sambil tetap dipantau kondisi selanjutnya. Lalu kenapa pasien ini harus dibawa pada saat pengambilan obat itu? Karena pada saat pengambilan obat ada verifikasinya menggunakan sistem fingerprint. Dan ya, fingerprint yang dibawa kan tentunya fingerprint pasien, bukan fingerprint keluarga ya. Namun untuk beberapa kondisi khusus, mungkin misalnya
0: sakit yang sudah tidak bisa bangun, susah bangun,
1: itu berarti sudah ada pengecualian, dan ada, itu juga ada surat dari dokter. Seperti itu.
0: Ini ada penelpon, kita ada sapa dulu ya.
1: Kita sapa terlebih dahulu ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arso
1: Mutua. Arso doang nih yang disapa. Amarnya dilupain sekarang ya, baik. Oke. Okay.
0: Udah enggak spesial lagi.
1: Udah enggak spesial lagi berarti ya. Oke, okay, baik. Apa kabar Fitri di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik sekali, Bang Aman, Bang Arso. Okay. Bang Amar gimana, apa kabar sehat?
1: Alhamdulillah baik. Ya. Fitri, tadi sebelum saya ke kantor tadi saya lihat awan ini kan di atas langit Darussalam itu juga lumayan mendung. Ini gimana? Apakah sekedar hujan di sana atau cerah juga seperti di sini, Fitri?
2: Iya, kayaknya mau hujan juga, Bang Aman.
0: Masih mau. Belum, tapi
1: berarti
0: ya.
1: Masih mendung tak berarti hujan ya. Oke. Okay. Baik. Ada apa nih Fitri yang mungkin bisa dibagi di Halo RRI untuk pagi hari ini?
0: Ada yang bisa dibantu atau dibanting?
2: Jadi gini, masalahnya kan di kampung Ayah Fitri itu.
1: Kampung Ayah Fitri itu di mana?
0: Iya, kami nggak tahu lahirnya di mana.
1: Oh, kami nggak tahu di mana tuh kampungnya.
2: Kuala Pidi.
1: Gitu Kuala ya. Pidi. Berarti daerah Sigli.
2: Kemala Pidi.
0: Daerah Kemala.
1: Itu
0: bukan daerah kita loh.
1: Iya, bukan daerah kita ya. Oke, okay, baik. Terus gimana Fitri di daerah Kemala itu? Berarti Kabupaten Sigli ya? Kabupaten Pidi.
2: Nicah Kemala.
1: Tunggu dulu, ini kita coba verifikasi dulu. Nama gampungnya Lincah Kemala. Gampungnya Lincah Kemala, kecamatan
2: Pidi.
1: Pidi itu kabupaten loh, bukan kecamatan. Kecamatannya apa ini?
0: Lincah apa Kemala nih kecamatannya?
1: Soalnya bukan daerah.
2: Kecamatannya Kemala ya kan.
1: Oh, Gampung jadi Lincah, Kecamatan Kemala, Kabupaten Pidi. Harus diperjelas itu soalnya bukan daerah jajahan, harus dari saya.
0: Ini Pidi apa Pidi Jaya lagi ini?
1: Pidi atau Pidi Jaya ini harus spesifik nih, biar gampang kalau kami nanti menghubungi sumber.
0: Nanti salah alamat lagi.
1: Takut salah alamat.
2: Ya, itu betul salah alamat. Ya, jelas sekali itu.
1: Gampung Lincah, Kecamatan Kemala, Kabupaten Pidi atau Pidi Jaya?
2: Pidi.
1: Oke, baik. Udah fix ya berarti ya.
0: Sigli berarti ya.
1: Sigli, ya betul. Jadi gimana nih, Fitri?
2: Jadi kan beberapa kemarin tuh banjir hebat gitu ya, tenggelam semua rumahnya juga tenggelam.
1: Banjir kapan ini?
2: Hari waktu hujan deras kemarin tuh, hari apa hujan deras? Waktu hari Rabu kah, hari Selasa hujan deras?
1: Hari Selasa hari Rabu ya. Baik.
2: Angin kencang tuh kan. Jadi pas itu Fitri lihat semua apa tuh abidat saktinya pun mati juga gitu Bang Amar Waso. Terus sempat tenggelam juga gitu. Jadi mereka belum dapat bantuan gitu Bang Amar Waso.
0: Sapinya tenggelam.
2: Kenapa?
1: Sapinya tenggelam.
2: Enggak, sapinya mati gitu.
1: Iya, mati tenggelam berarti ya.
2: Iya, iya, tenggelam dengan banjir itulah gitu kan. Terus rumah-rumahnya juga gitu. Pokoknya airnya ada berapa meter airnya tinggi kok ya, enggak terlalu tinggi-tinggi kali lah gitu kan. Ada 3-3 meter ada gitu. Kok ya? Okay. Ditengok parah pokoknya banjirnya gitu Bang Amar.
0: Itu tinggi gitu, 3 meter itu Fitri.
1: Baik, baik.
2: Itu aja Bang Amar, kalau bisa ya dikonfirmasilah kepada publik gitu Bang Amar.
0: Okay. Coba kita ini ya, kita cari tahu lagi ya.
1: Baik, nanti kita verifikasi dulu ya Fitri ya.
2: Oke, terima kasih
0: Bang Amar Waso.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Amar, kembali kita tadi ngomongin tentang pengobatan tadi ya.
1: Iya betul.
0: Kalau boleh tahu tadi pasien sakit apa tadi sebelumnya?
1: Laporan dari Pak Heru sebelumnya ini komplikasi jantung.
0: Jantung ya. Nah, saya kan punya pengalaman nih karena orang tua saya sakit jantung.
1: Betul betul.
0: Jadi pasien sakit jantung ini harus dipantau setiap minggu.
1: Setiap minggu ya.
0: Nah, jadi kalau misalnya ambil rujukan obat, jadi dia tetap harus dipantau nih setiap minggunya. Apakah obat ini sudah cocok atau obatnya harus ditambah atau ada obat yang harus diganti?
1: Ah oke, betul betul.
0: Jadi kenapa setiap minggu harus bawa pasien? Pemeriksaan kesehatan sekaligus diambil obatnya. Okay. Nah kalau ambil obat memang kan ada sistem finger ya.
1: Betul.
0: Nah kalau setiap minggu kenapa harus pergi? Karena memang harus dipantau. Karena kan penyakit jantung ini berbeda dengan penyakit lainnya. Nah kalau misalnya penyakit luka bakar yang harus setiap minggu dikontrol, dipantau juga perkembangannya. Tapi kalau nggak pergi kan nggak masalah. Karena kan obatnya obat salep misalnya ya untuk
1: iya betul
0: luar ya. Beda dengan pasien jantung.
1: Ini memang obatnya di dalam ya, obat dalam.
0: Dan pasien jantung ini kan kalau misalnya obatnya tidak cocok atau mungkin obatnya kurang, ini kan makin parah dia. Jadi kan harus ada yang ditambah atau tidak cocok harus diganti obatnya. Jadi dari pengalaman saya seperti ini. Karena orang tua saya kan mengidap penyakit jantung.
1: Baik. Jadi mungkin itu juga ya ada testimoni dari Arso. Mungkin buat Pak Heru juga mana tahu bisa jadi sharing-sharing lah ya.
0: Iya. Ada yang masuk lagi nih, masuk kita lagi, sapa ya.
1: Boleh kita sapa sekali lagi.
0: Assalamualaikum. Terputus
1: ya. Masih malu-malu atau gimana?
0: Masih malu-malu kita? Ya. Masih iya. Kita tunggu atensinya.
1: Masih kita tunggu ya, sayang ya karena ini sudah hampir ini tutup juga ini tutup.
0: Hampir tutup tokonya nih.
1: Tutup toko ya. Hampir tutup toko, masih kita tunggu pendengar di 0651443336 ya.
0: Iya, tapi tadi cukup menarik ya ini dari Fitri tadi ya.
1: Iya betul sekali.
0: Ini sapinya tenggelam, tapi harus kita verifikasi dulu nih sebelum kita teruskan ya. Kita cari tahu dulu informasinya hari Rabu kemarin. Kejadian di daerah Pidie apa Pidijaya tadi?
1: Betul sekali. Iya, jadi memang karena kita agak jajahan kita ya saya. Bukan jajahan kita enggak tahu ini Gempol Lincah ini apakah betulan di Kecamatan Kemala dan apakah Kecamatan Kemala itu betulan di ini
0: Bidi ya. Atau Pidijaya gitu ya.
1: Iya, harus kita verifikasi ulang ya.
0: Karena saya enggak lahir di situ.
1: Dan bukan kabupaten kita, bukan kabupaten saya juga gitu ya.
0: Jadi kan kita ini masih di sekitaran Banda Aceh. Tapi kalau misalnya di luar Banda Aceh nanti bisa kita coba teruskan juga ya. Tapi betul. Kita verifikasi dulu ya kondisinya.
1: Baik. Dan ini belum ada yang masuk lagi ya. Berarti tadi cuman salah sambung ya. Kita akan jadi lagi nih ya.
0: Salah pencet.
1: Iya betul. Kita akan jadi lagi.
0: Mau telepon mantan masuk ke RRI.
1: Apakah ada mantan jadi RRI?
0: Ya mungkin salah pencet nomor. Iya. Baik, mendengar dalam Halo RRI ini ada berapa yang bergabung bersama kita Amar?
1: Satu ya? Barfitri.
0: Tadi kita telepon.
1: Sebelumnya tadi kita sudah bersama narasumber ya Pak Ramadi ya.
0: Kita dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Meneruskan laporan yang sebelumnya ya.
1: Semoga ini juga didengar oleh Pak Heru dan mungkin juga buat yang lainnya ya. Walaupun mungkin juga punya ini ya pengalaman yang sama, mungkin bisa jadi ini ya masukkan juga
0: sharing, gitu ya.
1: Sharing sosialisasi juga. Oh ternyata seperti ini ya sistem pengambilan obat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin.
0: Ya, kita sapa penelpon kedua kita ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, mana ini?
0: Bang Radit ya?
1: Bang Radit?
3: Bukan, ini Abangnya Radit.
0: Abangnya Radit.
1: Oh, Abangnya Radit. Oh, berarti
0: berarti siapa nih Bang namanya?
1: Namanya siapa Bang?
3: Budi.
1: Bang, oh, Bang Budi. Oke, okay, baik Bang Budi silakan. Bang Budi berarti di PD Jaya juga Bang?
3: Oh enggak, ada di Ulekare.
1: Bang Budi di Ulekare, baik silakan silakan.
0: Baik, ada apa dengan Ulekare ini?
3: Ulekare hari ini terpantau sangat cerah, baik. Tapi agak sedikit semrawut nih Bang.
1: Ah ya. Baik.
0: Ini laporannya artinya
3: semrawutnya gini, semrawut karena parkirnya itu enggak ada yang arahkan mungkin ya.
0: Jadi parkirannya jadi, semrawut gitu ya.
1: Ini di Simpang 7 ya Bang?
3: Gimana?
1: Di daerah Simpang 7.
3: Iya, Simpang 7 di pasar.
1: Oke, di pasar ya.
3: Jadi memang nggak ada lokasi khusus parkir, jadi orang selalu parkir di badan jalan sehingga membuat kemacetan di situ kalau pagi.
1: Oke, baik.
0: Ada arah yang di Simpang 7 yang jalurnya dibelah jadi dua jalur lagi ya.
1: Betul.
0: Jalannya udah kecil, parkirnya sembarangan gitu ya.
3: Iya, betul. Jalannya kecil, parkirnya sembarangan, jadi membuat riuh di situ kalau pagi.
0: Belum lagi yang putar arah Bang ya.
3: Bener.
1: Iya karena
3: ya, ini ya, sering kayak gitu deh.
0: Saya sering lewat situ Bang kalau bulan puasa.
3: Kalau pagi kan.
1: Tidak, jangankan pagi sebenarnya mungkin siang pun lumayan ini ya.
0: Iya,
1: lumayan macet di sana.
0: Karena ya, jalannya kecil dibuat jadi kecil, dua arah gitu ya.
3: Udah jalannya kecil dibelah lagi dibuat dua arah jadi parkir sembarangan lagi.
1: Oke, baik.
3: Bagi pengguna jalan itu jam-jam sibuk itu agak reward, agak rumit kan.
1: Iya.
3: Jadi saya informasikan bahwasanya tolonglah pihak-pihak terkait untuk menertibkan parkir-parkir tersebut supaya jalan umum ini menjadi lancar.
0: Iya. Nanti kita coba ini Bang ya, kita coba konfirmasi ya, kita hubungi Dinas Perhubungan ya.
1: Betul.
3: Benar. Terus gini Bang, mungkin dalam beberapa hari ini saya nggak tahu juga gimana teknis dan mekanismenya tuh. Dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota itu agak sering terlambat untuk mengangkut sampah-sampah pasar, Bang.
1: Oh, oke.
3: Okay. Nah, agak terlambat, ya. bukan enggak diangkut, jangan salah posisi.
0: Iya.
3: Agak terlambat, jadi membuat mungkin aroma tak sedap bagi pengguna jalan lainnya, Bang.
1: Baik.
3: Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih.
0: Ada dua Bang ya Budi. Informasinya ya.
1: Dan ini sepertinya juga Bang Budi mungkin jadi penelpon terakhir ya untuk kalau hari ini ya. Karena waktu ini sudah menunjukkan sudah mepet sekali.
0: Ya, sepertinya sampai di sini saja ya, Lerania. Kita tidak terima lagi artinya, tidak.
1: Iya, tapi kita beritahukan juga mungkin kepada pendengar ini selain telepon kita bisa menerima ini mungkin
0: WhatsApp ya.
1: WhatsApp dan juga Instagram di RRI Banda Aceh dan juga Persatuan RRI Banda Aceh. Boleh dikirimkan DM-nya ya, mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman kita dari tim medsos. Jadi mungkin mereka juga bisa membantu laporan jadinya gitu. Jadi jangan kalau cuma nunggu telepon nanti cuma di hari Senin, Rabu, Jumat, apalagi di minggu depan itu kita hari Rabu libur karena hari raya haji gitu.
0: Mending WhatsApp saja ya. Tinggalkan pesan di WhatsApp, nanti kita respon ya. Kita angkat di Halo RRI berikutnya.
1: Betul sekali.
0: Di luar hari libur ya,
1: Mar. Di luar hari libur. Ya kalau di luar ibu juga boleh, mungkin kita kan penyiar tetap ada.
0: Iya. Kalau misalnya Amar datang nanti di hari libur kita bawa RRI-nya ya. Tapi kita nggak bisa teruskan ke ini ya.
1: Nggak bisa teruskan ke narasumbernya.
0: Ke narasumbernya.
1: Narasumbernya libur.
0: Narasumbernya libur. Lagi potong kurban ya.
1: Betul ya. Iya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya Halo RRI kita untuk pagi hari ini. Dan kita masih menunggu kabar dari ini ya, dari tim pemberitaan ya, mungkin terkait dialog pagi ini.
0: Apakah
1: kita
0: ada
1: atau belum, kita masih menunggu.
0: Ini kita masih harap-harap cemas nih.
1: Harap-harap cemas nih ya.
0: Cemasnya gak ada.
1: Gak ada.
0: Ya kalau misalnya gak ada kan gak ada bahan untuk buat berita.
1: Iya betul sekali. Kecemasan ya. Ini kecemasan penyiarnya nih ya.
0: Baik.
1: baik.
0: Saya Arso
1: dan saya Amar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Halo RRI untuk pagi hari ini Jumat 22 Mei 2026.
0: Dan terima kasih buat teman kita Diva ya.
1: Iya, Diva yang sudah ada di studio ini
0: berpartisipasi bersama penyiar Pro 1 dalam Halo RRI ya.
1: Iya, dan juga ada rekan Wira di sini ya selaku iya, tim teknis kita.
0: Penanggung jawab siaran ada Pak Iwan ya. Baik, kita akhiri Halo RRI di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat ada di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

Kisah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama Amar. Dan untuk pagi ini kita akan melakukan wawancara khusus ya, melalui telepon bersama Dr. Andus Haji Teku Rayuan Sukma, sebagai tokoh senior dan juga pembina olahraga terkemuka di Aceh, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi KONI Aceh dan Ketua Umum Pengprov PABSI Aceh terkait hasil Rakernas PON 2026 di Jakarta pada Kamis kemarin 20 Mei 2026. Dan saudara, dunia olahraga nasional ini kembali menjadi perhatian publik usai digelarnya rapat kerja nasional atau Rakernas terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2026 di Jakarta. Dan forum nasional tersebut menjadi momentum penting dalam membahas evaluasi penyelenggaraan PON sebelumnya dan juga kesiapan daerah, pembinaan atlet hingga arah kebijakan olahraga Indonesia ke depan. Aceh sendiri perhatian besar terhadap hasil Rakernas tersebut, terlebih setelah sukses menjadi salah satu tuan rumah PON ke-21 tahun 2024 bersama Provinsi Sumatera Utara. Dan berbagai rekomendasi dan keputusan dalam Rakernas dinilai akan berdampak terhadap pembinaan olahraga prestasi di daerah, termasuk penguatan organisasi olahraga dan peningkatan kualitas 7 ajang nasional maupun internasional. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana hasil Rakernas PON 2026 di Jakarta serta dampaknya bagi perkembangan olahraga Aceh, pagi ini kita sudah bersama Dr. Andes Haji Teku Rayuan Sukma melalui sambungan telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rayuan Sukma.
1: Selamat pagi juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya di hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan masih tetap sehat, bugar, dan tegar.
0: Amin. Baik, amin ya. Baik, Pak Rayuan Sukma, ini bagaimana Bapak melihat secara umum hasil Rakernas PON 2026 yang digelar di Jakarta kemarin, Bapak?
1: Ada beberapa topik utama yang kemarin dibahas dan cukup menarik. Saya lihat pertama sekali tentunya ya, permasalahan tuan rumah PON tahun 2028. Ya, itu sebagaimana kita ketahui dalam tahun 2028 nanti NTT NTB itu sudah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara PON ke-22 di sana ya, kembar. Nah, saya melihat pada awalnya ada kesepakatan ya, katakanlah sepihak KONI itu menyatakan, KONI pusat ya, menyatakan bahwa tuan rumah cabang olahraga yang bertandingkan di Pekan Olahraga Nasional nanti ke-22 hanya 40 cabang. Nah, kenapa 40 cabang? Karena hanya mempertandingkan cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Nah, itu pada awal dasarnya pertama, sehingga terjadi kegelisahan. Kalau ini memang menjadi sebuah patokan, dikhawatirkan kalau di PON Aceh Sumur kemarin itu cabang olahraga yang dipertandingkan sekitar 67 cabang olahraga. Berarti kalau dengan dipertandingkan 40 cabang, otomatis ada 30 sekian cabang itu yang tidak dipertandingkan. Sebagian kita bisa memaklumi bahwa cabang olahraga di PON itu juga terlalu banyak, terlalu besar. Jadi ya sampai 6 waktu PON Aceh Sumut itu kan sampai hampir 70-an cabang. Sehingga timbul pemikiran kalau memang sekian banyak penyelenggaran PON itu diharuskan tidak bisa diselenggarakan di satu provinsi. Itulah munculnya kemarin kenapa Aceh Sumut itu menjadi penyelenggara PON pertama kembar. Dan PON selanjutnya juga akan mengadopsi apa yang terjadi bahwa itu PON harus dilaksanakan kembar, artinya dua tuan rumah. Nah, NTT itu akan menggandeng tetangga terdekat NTB, ya, NTT NTB itu tuan rumah paling depan. Dan untuk PON selanjutnya setelah NTT NTB kemarin juga sudah diputuskan di Lampung dan Banten. Jadi dua juga, Lampung dan Banten penyelenggara tuan rumah PON tahun 2032. Nah, kemarin di dalam raker juga sudah dipaparkan kesiapan tuan rumah selanjutnya ya, setelah NTT NTB Lampung dan Banten masing-masing diberikan oleh gubernur setempat, gubernurnya, pemaparan-pemaparan pada kesiapan venue-venue dan keindahan alamnya dan sebagainya. Nah, itu menjadi kemarin hal-hal yang kami anggap menarik karena kemarin ternyata KONI sudah menyatakan hari ini sudah 71 jumlah cabang yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional NTT-NTB. Artinya dari 40 yang direncanakan ada tambahan 31 cabang. 31 baru sampai hari ini, bisa saja karena PON itu akan dipertandingkan pada tahun 2028, bisa saja dalam perjalanannya nanti mungkin ada tambahan cabang lagi, sehingga prediksi kami itu bisa 75 cabang olahraga. Nah, kalau 75 cabang, memang wacana mempertandingkan tuan rumah kembar itu sudah tepat sekali. Karena di luar Jakarta, saya rasa tidak ada satupun provinsi, atau katakan di luar Pulau Jawa, tidak ada satupun provinsi yang mampu menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional itu dengan sekian banyak cabang olahraga dipertandingkan. Tidak ada venue-venue yang bisa siap standarisasinya untuk kita pertandingkan. Itu hal yang paling utama kemarin, pembahasan permasalahan menyangkut dengan Pekan Olahraga Nasional, di mana Pekan Olahraga Nasional ke-22 itu di NTT-NTB nantinya mungkin akan diselenggarakan pada akhir tahun 2028.
0: Baik. Bapak, ini bagaimana nih Pak, cuaca di Jakarta hari ini Bapak, cerah atau mendung ini Pak? Banyak aja cerah sekali soalnya.
1: Iya, pagi ini masih cerah, tapi kalau kemarin ya hujan, tapi tidak ini ya, tidak terlalu berat ya.
0: Baik.
1: Tapi pada hari kedatangan kami kemarin dulu itu cukup berat. Tapi hari ini mudah-mudahan sampai pagi ini masih sangat cerah.
0: Baik, Bapak, ini posisi dan peran Aceh dalam forum Rekernas kali ini bagaimana Pak? Kan kita ini sudah sukses ya bersama ya. Provinsi Sumatera Utara menjadi ya. Tuan rumah kembar PON ke-21 tahun 2024.
1: Ya, jadi saya melihat begini. Ini sebenarnya bukan karena kita itu hebat dan sebagainya. Kemarin kebetulan dari NTT-NTB juga dari Lampung, Banten ketemu sama saya langsung. Mereka menyatakan keinginan mereka untuk ya bukan berguru, artinya berbagi kisah ya, berbagi kisah bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan PON 21 di Aceh dan Sumut yang kami lihat diakui itu sebagai tuan rumah kembar pertama yang cukup sukses. Ya, jadi Aceh Sumut itu yang kami perhitungkan pada awalnya agak ragu ya apakah mampu kita menyelenggarakan dengan baik. Ternyata ini mendapat suatu tanggapan yang cukup bagus dari semua peserta Pekan Olahraga Nasional ke-21 kemarin, sehingga tuan rumah yang akan melakukan pesta olahraga ke depan ini akan datang ke Aceh, akan datang ke Sumut, mempertanyakan atau belajar bagaimana penyelenggaraan tuan rumah kembar itu bisa sukses seperti kami laksanakan. Itu sudah mereka rencanakan akan datang ke kita.
0: Baik Bapak, dan ini Bapak kalau menjelang PON ke-22 tahun 2028 mungkin apakah sampai saat ini ada tantangan Bapak yang dihadapi Aceh untuk mempertahankan prestasi olahraga pasca PON 2024?
1: Tantangan. Saya mohon maaf ya, tantangan itu tentunya dari finansial, dari pendanaan ya. Kita melihat hari ini posisi pendanaan kita itu agak seret ya, apalagi dengan akan berakhirnya dana OSIS kita tahun depan. Tapi ini kita kembali bergairah, kembali bahagia karena dana OSIS itu sudah diputuskan akan kembali menjadi berapa 2% ya. 2%

0: yang kemarin di mana kita berada pada posisi 6 besar di PON ini terganggu. Agak terganggu. Kita khawatirkan kalau ini terus berlanjut, tidak ada jalan keluar, tentunya persiapan atlet menuju ke PON 2028 akan menghambat. Kita bukan menyatakan bahwa menyalahkan pendanaan toh, tapi ini memang yang utama. Kalau tidak kita laksanakan dari hari ini, ya itu mungkin kita kedodoran dalam masalah prestasi. Hari ini untuk prapora pun ini kita kewalahan. Ya, kita akan melaksanakan pora itu pada tahun 2026 rencananya. Tapi karena ketiadaan pendanaan yang siap, direncanakan pora itu akan dilaksanakan pada tahun 2027. Nah, hari ini kita berada pada persiapan prapora. Ada 12 cabang olahraga yang memang akan mempertandingkan prapora itu dalam tahun 2026. Kenapa 2026? Karena pada tahun 2025 dari 20 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di pora itu sebagian sudah menyelenggarakan praporanya. Kasus permasalahan bencana alam, banjir dan sebagainya di beberapa daerah, sehingga perjalanan prapora 12 cabang olahraga itu terhambat. Nah, ini akan dilaksanakan dalam tahun 2026. Hari ini baru 6 cabang olahraga dari 12 lanjutan prapora itu yang baru kita selesaikan. Berarti 6 cabang lagi yang masih belum terselesaikan. Nah, ada beberapa permasalahan yang menghambat, misalnya dari kawasan-kawan di daerah yang terdampak bencana kemarin. Kita tidak ingin mengambil keuntungan dari kesusahan mereka. Artinya itu ada 6 daerah terdampak yang paling berat, itu memang mereka kewalahan mempersiapkan atlet dan untuk bisa ikut di dalam 6 cabang olahraga lainnya. Jadi ini sedang kita coba sikapi bagaimana cara, pertama mereka tidak siap dari segi pembinaan, yang kedua pendanaan mereka sudah alokasikan dana sebelum mereka terdampak pada tahun 2025 kemarin. Nah, hari ini uang perjalanan keberangkatan mereka ke prapora itu sudah hangus dalam tahun anggaran 2025. Tentunya mereka berjuang kemarin untuk bisa mendapatkan pendanaan supaya atlet mereka bisa kembali ikut di dalam prapora 12 cabang olahraga lainnya. Nah, ini satu kendala ya. Kemudian tentunya kenapa saya katakan berdampaknya untuk PON, karena pora itu merupakan ajang seleksi yang paling utama untuk persiapan atlet menuju PON 2028. Kalau memang nantinya tidak diselenggarakan pora, tentunya kita harus mencari meramu jalan lain bagaimana supaya bisa meramu atlet, ya, mengumpulkan atlet sehingga kita punya satu tim utuh. Tapi hari ini jalan ke arah itu kan hanya nampak di pora. Jadi apabila pora ini juga gagal dilaksanakan, otomatis kita harus mencari jalan lain. Yang penting persiapan atlet ke PON 2028 itu harus lebih maksimal karena kita bukan lagi tuan rumah. Jadi kita rencananya kalau kemarin sebagai tuan rumah bisa berada pada posisi ranking 6 besar, kami tidak mentarget lebih muluk-muluk, tapi kami ingin mentargetkan di luar besok di NTB kita bisa berada dalam kawasan 10 besar nasional. Itu dia.
1: Baik, Pak Rian Sukma, kalau dari hasil rekornasnya sendiri, apakah juga ada pembahasan peningkatan kualitas atlet muda dan juga pembinaan jangka panjang untuk event nasional dan juga internasional, Pak?
0: Ada beberapa keputusan lain yang saya lihat dalam rekornas ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama sekali diterimanya cabang olahraga domino sebagai anggota baru, ya, itu sudah disahkan kemarin di rekornas. Kemudian ada mungkin yang sangat-sangat spesifik saya lihat yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan pecinta olahraga, bahwa posisi ketua umum KONI yang dulunya dibatasi hanya 2 kali seumur-umur mereka, tapi hari ini itu terbuka peluang bagi seorang calon ketua umum KONI baik dari pusat maupun ke daerah maupun ke pengcap KONIDA itu bisa duduk selama-lamanya. Ada ramuan khusus, ada ini khusus bagaimana supaya bisa dilakukan tambahan periodisasi dari seorang calon ketua umum KONI ke depannya, yaitu misalnya

0: katakanlah secara gamblang saya katakan boleh lebih dua kali apabila ya apabila itu dalam pemilihan selanjutnya dilakukan secara aklamasi, artinya tidak ada tantangan. Tapi kalau dia ada tantangan ini tidak boleh. Tapi kalau dia bisa aklamasi naiknya, ini dia boleh lagi terpilih 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali sebagai ketua umum KONI dari mulai pusat sampai ke daerah. Jadi ini saya rasa keputusan yang perlu kita sosialisasikan ke semua kawan-kawan calon ketua umum ke depan, bahwa hari ini keputusan di Rakernas KONI Indonesia itu sudah menyatakan bahwa seorang calon ketua umum itu boleh mencalonkan diri walaupun dia sudah dua kali berturut-turut menjabat sebagai ketua umum KONI. Jadi saya rasa ini keputusan yang harus segera kami sosialisasikan ke depannya, itu dia.
1: Baik Bapak, nah, ini tadi kita sudah membahas mungkin terkait dengan Rakernas dan juga mungkin tantangan serta dari strategi KONI Aceh Pak ya, terkait penguatan organisasi olahraga di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Betul. Ini apalagi kita sedang di masa efisiensi Pak ya. Ya mungkin kita akan bahas ini mungkin lebih spesifik ke Pak Aroyun Sukma selaku Ketua Umum Pengprov PAPSI Aceh. Ini bagaimana Bapak perkembangan cabang olahraga angkat besi di Aceh saat ini?
0: Kalau saya lihat rutinitas anak-anak saya berlatih itu perlu kita berikan acungan jempol ya. Kami bangga sekali tanpa pamrih. Kemudian sampai hari ini PAPSI itu satu-satunya cabang olahraga yang paling tinggi prestasinya di lingkungan cabang-cabang olahraga lain yang jumlahnya 68 cabang olahraga di Provinsi Aceh. Kenapa saya katakan PAPSI itu di atas? Karena hanya PAPSI ya yang hari ini berada pada posisi ikut Olimpiade. Ya dulu Alkindi cabang Anggar itu 25 tahun setelah Alkindi baru atlet PAPSI atas nama Nur Akmal yang berhasil memecahkan rekor ikut di dalam kancah Olimpiade. Bahkan Nur Akmal dua kali, luar biasa. Nah, kemudian satu lagi saya lihat yang paling menjanjikan juga dari PAPSI, aturan daripada penilaian. Kemarin itu hitungannya total angkatan, tapi hari ini per angkatan. Nah kalau ini nanti terjadi di PON, ini menguntungkan karena satu orang atlet angkat besi bisa mendapatkan maksimal 3 medali emas. Nah kalau kemarin kan nggak mungkin, itu kan hanya satu, Nur Akmal itu satu. Tapi kalau memang kemarin diberlakukan peraturan baru ini, Nur Akmal itu bisa menyandang 3 medali emas, Helmi 3 medali emas. Nah jadi kalau ini memang nanti diberlakukan aturan mainnya, tentunya ini merupakan satu kabar gembira. Aceh itu mentargetkan 3 medali emas, tapi kita bisa dapat 9 medali emas apabila anak-anak ini betul-betul maksimal. Nah ini aturan baru yang akan segera diterapkan. Nah kemudian satu lagi saya melihat atlet angkat besi itu pembinaannya berkelanjutan dari mulai Januari kemarin. Atlet-atlet KBSI tidak pernah berhenti, tidak pernah tidak berlatih, karena kami tahu bahwa kami itu merupakan cabang olahraga yang memang terukur. Sehingga kalau kita hentikan pembinaannya atau kita baru mulai melaksanakan pembinaan kegiatan latihan itu menjelang kegiatan ada turnamen dan sebagainya, ini kita akan tertinggal jauh dengan daerah-daerah lain yang rutinitas latihannya itu enggak terputuskan. Jadi kami tetap walaupun dari KONI sendiri belum ada aba-aba ada bantuan keuangan ataupun apa namanya itu, tapi dari PAPSI itu dari mulai Januari kemarin sampai hari ini tidak pernah putus kegiatan pelatihan. Itu dia.
1: Baik Bapak, dan tak terasa nih Pak ya, kita sudah sampai di penghujung wawancara kita. Terakhir Pak Aroyun Sukma, apa harapan dan pesan Bapak kepada masyarakat serta insan olahraga Aceh setelah pelaksanaan Rakernas PON 2026 tahun ini Pak?
0: Saya berharap tentunya doa dulu yang penting ya, doa. Jadi kadang-kadang kan kalau bagi mungkin orang-orang yang agak sedikit asing olahraga, meranggapan kemarin kita sudah ranking 6, tentunya ke depan kita harus lebih baik ranking kita lagi. Saya informasikan, kemarin kenapa kita bisa dapat 6 besar, karena itu kebetulan kita main di kandang sendiri, kita penyelenggara. Ya, tapi kalau kita akan ikut di provinsi lain tempat orang, ini tentunya tidak mungkin hal itu bisa kita pertahankan. Lebih-lebih dimanapun kejadiannya pun itu tetap lima besar itu ada di Pulau Jawa. Ya, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah. Itu mereka tetap bermain di kisaran 1-5. Jadi di luar Pulau Jawa itu kita rebutan di ranking 6 dan seterusnya. Nah, ini yang kita mencoba, maka saya katakan tadi bahwa kita tidak usah mimpi untuk bisa lagi berada pada posisi kemarin 6 besar kalau kita bermain di luar Jawa, di luar daerah kita. Jadi kita berharap dukungan masyarakat ya untuk berdoa, kalau kita masih bisa berada dalam urutan 10 besar itu sudah cukup baik. Sudah cukup baik ya, jadi jangan direndahkan. Waduh, ini kok kalau besok kita berada di atas itu tidak boleh diremehkan. Waduh, ini berarti pembinaan KONI kali ini sudah lebih rendah daripada KONI lalu. Enggak demikian. Karena posisi kita sebagai tuan rumah kemarin itu tidak bisa dijadikan tolak ukur sebagai sebuah keberhasilan sebuah pembinaan. Nah, ini perlu masyarakat tahu. Dan kami senantiasa minta doa serta dari orang-orang tua ya, selama ini mungkin ada sedikit kendala yang katakanlah efek daripada keberhasilan kemarin, rata-rata orang tua pada menuntut anaknya itu bisa ya minimal memperoleh masa depan diangkat sebagai PNS misalnya. Ini hari ini mungkin agak berbeda penilaian untuk bisa menjamin lolosnya di PNS itu dengan masa-masa lalu, karena hari ini itu semuanya dilakukan dari pusat. Jadi seorang gubernur pun tidak bisa menjamin bahwa atlet yang akan mendapatkan emas besok bisa dijamin dia itu akan lolos PNS. Nur Akmal sendiri kami lihat itu kita kecewa sekali. Nur Akmal ya, dua kali Olimpiade dia ikut, pesta terbesar di dunia ya, tapi dia hanya lolos PNS paruh waktu, P3K paruh waktu. Ini kecewa, sehingga kami sudah mencoba bagaimana pendekatan dengan pimpinan daerah. Ini paruh waktu itu kan rasanya untuk seorang Nurul Akmal yang sudah mengharumkan nama Aceh cukup tinggi di kancah nasional dan internasional, tapi hanya lolos sebagai pegawai negeri itu di klasemen paruh waktu. Ini kita kecewa, tapi kami akan berupaya terus. Demikian juga dengan beberapa atlet-atlet lain. Kalau memang tinggi badan berat badannya ideal, kami sudah mengadakan pembicaraan dengan Pak Kapolda dan juga Pangdam. Mereka bisa dimasukkan sebagai salah seorang calon dari unsur atlet berprestasi nanti di TNI ataupun di kepolisian. Mudah-mudahan ini akan ada respon cukup baik dari dua instansi ini. Itu dia.
1: Amin ya rabbal alamin ya. Ya, Pak Aryan Sukma, ini kami ucapkan terima kasih banyak Bapak ini sudah meluangkan waktu bersama RRI Banda Aceh Bapak.
0: Boleh.
1: Iya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik mendengar, dimanapun Anda berada, demikian wawancara khusus kami melalui sambungan telepon bersama Dr. Andes Haji Teku Rayuan Sukma, sekaligus selaku Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi KONI Aceh, sekaligus Ketua Umum Pemprov PAPSI Aceh terkait hasil Rekernas PON 2026 di Jakarta. Kami masih akan kembali dalam rangkaian Banda Aceh pagi ini, tetap di Pro 1 RRI Banda Aceh. Bilang 7,7.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang... Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrum. Sebagai gambaran, 1 fedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RR1 Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, pendengar, kami masih menemani Anda.

Kami akan menghadirkan dialog kajian Islami dengan topik Kurban dan Ketakwaan, Hikmah Besar di Balik Hari Raya Idul Adha, yang akan dibantu oleh rekan Kaira. Rekan Balai Bahasa Provinsi Aceh menggelar Krida Duta Bahasa Loka Karya Tulisan SI bagi generasi muda terbina literasi di Aula FKIP Universitas Serambi Mekah pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari 7 perguruan tinggi dan komunitas pegiat bahasa di Aceh. Ketua Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan menyatakan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam mendukung program kebahasaan nasional. Pemuda diharapkan mampu mengimplementasikan Trigatra Bangun Bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung Trigatra Bangun Bahasa melalui pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Ini dikatakan Muhammad Irsan saat menyampaikan sambutan pada Kamis kemarin. Langkah ini sejalan dengan semangat astacita program tersebut berfokus pada penguatan karakter bangsa melalui 4 program nasional kebahasaan dan sastra. Pada kesempatan yang sama, PLT Dekan FKIP Universitas Serambi Mekah Azwir menekankan pentingnya peningkatan budaya literasi di kalangan akademisi. Di kalangan akademisi, menulis esai menjadi salah satu sarana efektif untuk menjaga eksistensi bahasa. Baik, pendengar, kembali lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan berakhir. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengan Anda. Selanjutnya ada rekan Kaira yang akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Christmas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Muksin Bintang yang mengudara untuk Anda di pagi hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 yang menemani suasana pagi Anda tentunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Bergar, di manapun Anda berada nanti kita akan mengikuti yaitu dialog agama ya. Dialog agama atau dialog kajian Islami dengan judul cara agar sholat khusyuk ya. Nanti ada bersama Ustadz kita Ustadz Khairul Amri SPD. Baik Bergar, kita hadirkan dulu satu lagu darinya Seventeen, Cinta Tak Bertuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, bergar di barapun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 C Singkel, kanal informasi dan inspirasi. Kita memasuki program kita, yaitu Dialog Kajian Islami ya. Dengan tema di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, cara agar sholat khusyuk. Narasumber kita bersama Ustadz Khairul Amri SPD. Assalamualaikum Ustadz. Di pagi hari ini, seperti biasa di hari Jumat ya, kita berdialog tentang kajian Islami. Dan kali ini kita harus tahu ya, cara agar sholat khusyuk. Baik, silakan Ustadz di pagi hari ini dalam kajian Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

kita semua diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada para ulama kita sebagai pewaris beliau. Baiklah hadirin sedang pendengar radio dimanapun berada, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini izinkan kami, yaitu untuk memberikan tausiah atau ceramah tentang mungkin barangkali bagaimana cara agar kita khusyuk dalam ibadah salat. Dan pada hari ini saya juga diizinkan untuk mengisi sebelum kita melakukan ibadah salat Jumat. Baiklah hadirin sedang pendengar radio dimanapun berada, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan mencoba untuk sedikit menyampaikan bagaimana agar kita khusyuk dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Nah tentunya bagaimana kita supaya dan agar kita menjadi, agar ibadah kita selalu khusyuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ada langkah-langkah yang harus kita perbaiki. Tentunya ada harus yang kita perbuat sehingga kita bisa khusyuk dalam melakukan ibadah itu. Karena banyak kadang-kadang kita ketika kita ibadah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu terkadang-kadang pikiran kita hampir semuanya tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita mengingat yang lain ketika kita ibadah, mengingat apa yang kita makan esok harinya. Terkadang kita teringat dengan pekerjaan kita. Terkadang kita teringat dengan urusan kita. Teringat kita dengan anak kita atau istri keluarga kita semua. Maka oleh karena itu, apakah ini merupakan salah satu ibadah yang mungkin barangkali tidak terasa nikmat oleh kita, tidak terasa lezat? Kenapa banyak kadang-kadang kita orang, banyak orang kadang ibadah itu hanya sebagai hanya ingin melepaskan kewajiban saja. Nah oleh karena itu mari kita simak bagaimana agar cara atau langkah-langkah yang bagaimana kita untuk supaya kita khusyuk ibadah. Tentunya yang pertama mesti kita harus memperbaiki ibadah zahiriyah. Maka ini dikatakan dengan syariat. Juga kita hendaknya memperbaiki ibadah batiniyah. Ya ibadah batiniyah ini tentunya dengan kita bertarekat. Dan juga kita hendaknya berhakikat dan bermakrifat. Maka saya ingin mencoba apa itu syariat, apa itu tarekat, apa itu hakikat, dan apa itu makrifat. Nah, syariat ini ialah tentunya adalah bagaimana memperbaiki ibadah zahiriyah kita. Tentunya kita memperhatikan rukun sembahyang. Kalau salat, rukun salat. Kita menyimak bagaimana syarat-syarat salat. Apa saja yang disunnahkan dalam salat, apa saja yang batalkan dalam salat, maka ini harus kita perbaiki. Nah, wuduknya bagaimana? Kemudian najisnya, bersucinya bagaimana? Maka ini harus kita perbaiki juga. Maka oleh karena itu, maka kita diwajibkan agar kita menuntut ilmu, ilmu fardhu'in. Maka kata Imam Al-Ghazali, sibukkanlah dirimu dengan empat hal. Yang pertama, sibukkan dirimu dengan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita perbaiki ibadah-ibadah kita dengan bagaimana salat kita, apakah kita sudah sempurna, apa sudah
bagaimana cara membatalkan, apa rukun.

0: rukunnya, apa sunnah-sunnah. Kita jaga semua itu. Ini harus kita jaga. Lalu yang kedua, apa yang kita perbaiki adalah perbaiki ibadah batiniah kita. Dengan cara kita, inilah dikatakan dengan tarekat. Jadi tarekat itu sebetulnya adalah memperbaiki ibadah batiniah. Nah, bila mana sudah kita memperbaiki ibadah batiniah ini, nah, maka disinilah letak lezatnya, letak nikmatnya ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita lihat banyak sekarang ini banyak orang yang sholat, tetapi selesai sholat dia masih saja maksiat kepada Allah. Banyak orang yang istiqamah dalam sholatnya berjamaah, tetapi ketika dia selesai sholatnya tidak bertambah kebaikannya kepada Allah, tidak bertambah amal solehnya kepada Allah. Kadang dia berani lagi berdusta, beradu domba, menganiaya, berjudi, bahkan lain-lain sebagainya. Dan bahkan ada penyakit batiniah yang namanya hasad, dengki, iri, merasa tersinggung dan sering menyindir orang lain, menyinggung orang lain, pemarah. Maka inilah harus, selain syariat kita jalankan juga, maka tarekat itu juga kita jalankan. Nah, tarekat ini adalah membersihkan ibadah-ibadah batiniah. Maka apa yang kita bersihkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam batin kita, dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang buruk, bagaimana agar kita jangan menghina orang lain, agar kita jangan lagi kita berdusta, agar jangan kita lagi mengadu domba, agar jangan kita lagi memfitnah orang lain, agar jangan lagi kita iri terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Maka ini, nah, untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kita ini, makanya dalam ilmu tasawuf itu kita mesti berguru kepada seorang guru yang bisa membersihkan jiwa kita dan bisa untuk menghubungkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini agar supaya kita nanti ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang betul-betul terasa nikmatnya itu. Hadirin sedang pendengar radio dimanapun berada, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah, kalau kita sudah bisa membersihkan jiwa, membersihkan ibadah batiniah kita, insyaAllah maka akan datang kekhusyukan dalam ibadah tersebut. Maka oleh karena itu, bagaimana kita harus kita berguru, berguru kepada guru yang harus membawa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Guru yang membawa kita kepada, meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana lagi? Dengan kita hendaknya berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzkuruni adzkurukum. Maka ingat olehmu akan dahulu, kata Allah, maka aku akan ingat kamu. Maka oleh karena itu, bila mana kita ingat Allah, maka Allah Ta'ala juga akan ingat kita. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah, maka Allah Ta'ala pun akan jauh dari kita. Maka salah satu untuk menghilangkan, membersihkan sifat-sifat batiniah yang buruk ini, tentunya dengan kita selalu berzikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zikir yang mungkin barangkali sebanyak-banyaknya. Maka ini ingin kami sampaikan bahwa kita mungkin barangkali tarekat ini hanya kitanya tahu suluk, kan gitu. Tapi tarekat ini sebenarnya menginginkan dan mengajarkan kita kepada kita agar kita bisa ibadah khusyuk, penyakit-penyakit batiniah bisa kita hilangkan. Nah, terkadang bisa kita berpikir juga, lebih banyak dosa batiniah ketimbang dosa zahiriah kita. Ini. Dan bahkan perlu kita ketahui bahwa sifat yang pertama Allah Ta'ala turunkan adalah sifat batin, sifat hasad. Bagaimana dengan Qabil dan Habil? Karena irinya kepada Qabil, maka ada namanya pembunuhan. Maka ini yang harus kita bersihkan, sifat hasad ini. Dan sifat hasad ini adalah sifat yang sangat berbahaya bagi kita. Perlu kami jelaskan bahwa hasad ini adalah orang yang orang yang iri ketika orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia senang kepada orang yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala cabut nikmat tersebut itu. Hadirin sedang pendengar radio dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini pertama tadi syariat adalah memperbaiki ibadah zahiriyah. Yang kedua, tarekat adalah memperbaiki ibadah batiniyah kita. Maka sebenarnya ada tiga hal yang membisikkan ke dalam telinga kita ini. Ada bisikan nafsu, ada bisikan setan, ada bisikan ilham. Ini. Apa itu bisikan ilham? Bisikan ilham itu mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisikan nafsu ini dia keinginannya apa saja itu, dia tidak tahu menahu apa itu halal, apa itu haram. Itulah nafsu. Jadi kalau bisikan setan lebih halus lagi. Bisikan setan lebih halus lagi dengan contoh, ada mungkin orang yang masih muda. Ketika dia ingin bertobat, kata setan, ngapain kamu bertobat, masih muda. Besok saja kalau sudah tua. Ini bisikan adalah bisikan setan. Ngapain kamu salat cepat-cepat, nanti masih ada waktu jam 3 zuhur. Ini adalah bisikan setan. Jadi beda bisikan nafsu dengan bisikan iblis itu. Kalau iblis dia lebih halus lagi untuk membisikkan kepada kita untuk maksiat itu. Seolah-olah yang dibisikkannya itu adalah baik, padahal tidak. Tapi kalau nafsu dia menginginkan sesuatu itu tanpa memperdulikan halal atau haramnya. Maka kalau bisikan setan, dia menggambarkan baik padahal itu bukan baik. Nah, hadirin sedang pendengar radio dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi bisikan ilham tadi adalah mengajak kita untuk ibadah kepada Allah. Sadar kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kalau bisikan nafsu dia keinginannya, yang penting keinginannya tanpa memperdulikan halal dan haram. Kalau nafsu seolah-olah itu baik, tapi ternyata bukan baik. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah hakikat. Nah, apa itu hakikat? Hakikat itu adalah semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya perbuatan Allah. Kita hidup ini adalah dari Allah. Mati juga adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu, rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat itu, apa itu hakikat? Hakikat itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji dengan kematian, kita diuji dengan kehidupan. Kehidupan Allah Ta'ala menciptakan, kematian juga seperti itu, rezeki Allah Ta'ala berikan. Walaupun ada sebabnya kita berusaha, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala yang akan memberikan semua apa yang kita miliki pada saat ini. Jadi oleh karena itu, ini jangan kita pisahkan bahwa hanya kita bersyariat saja dan hanya saja bertarekat saja. Ada orang berhakikat saja. Tidak benar ini. Tidak benar. Tapi yang benar itu apa? Bersyariat, rukunnya kita perhatikan. Bertarekat, adab, bagaimana kita adab dalam ibadah. bagaimana kita, bagaimana untuk membersihkan penyakit batiniah kita, membersihkan sifat jelek dalam tubuh kita. Hakikat, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya usaha. Usaha ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak ada kita berprasangka kepada orang lain. Agar apa? Agar kita tidak curiga kepada orang lain. Ketika kita ibadah, oh, ibadah yang saya lakukan ini bukan karena perbuatan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bisa di tempat yang ini. Ketika kita umpamanya mencari nafkah, Allah taala berikan agak berlebih. Oh, ini bukanlah karena usaha saya, karena ini memang adalah Allah taala berikan kepada saya. Banyak orang kadang-kadang kan ketika dia berusaha, banyak yang ia lakukan tidak ada. Dia menganggap bahwa dari usahanya itulah dia mendapatkan rezeki. Tidak. Banyak orang yang mungkin barangkali banyak usahanya, tapi gagal. Ada orang yang dengan rileks, dengan santai, tapi banyak dapat. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada qada, ada qadar. Apa itu qada? Qada itu adalah semua perbuatan kita sudah ditetapkan oleh Allah di alam Lauhul Mahfud. Sudah dicatat itu. Hidup kita, bahagia kita, mati kita, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika sudah terjadi, maka itu dikatakan dengan takdir. Umpamanya kalau ada di umur 40 tahun kita ada sakit, ya kan? Itu sakit yang kita derita itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itulah namanya qada. Terjadi di umur 40, takdirnya namanya. Ada orang dengan nahas tabrak, jatuh. Jatuh itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ketika kita jatuh, kita tidak bisa mengelakkan lagi. Itulah takdir tadi. Jadi ada qada, ada qadar. Jadi qadar itu barang ketika sudah terjadi takdir. Qada itu sudah tercatat dari kita baru lahir sampai kita mati. Semuanya makanan itu sudah diukur bagi berapa sak beras yang harus kita habiskan, berapa minuman yang harus kita habiskan, berapa lama kita hidup, apa yang terjadi ketika kita hidup di umur 40 tahun ke atas.
1: Berarti sudah dicatat.
0: Sudah dicatat semua. Oh. Ketika terjadi, itulah namanya takdir.
1: Takdir, ya.
0: Takdir. Takdir apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada bahasanya itu, Pak Ustaz, suratan takdir.
0: Suratan takdir. Ya. Ya. Jadi ketika kita umpama mengalami musibah, kecelakaan, tabrak kita, jatuh kita. Ah, mungkin ini kalau enggak bisa, kalau jalan sana saya tadi enggak saya jatuh nih. Kalau saya enggak tadi pergi, mungkin enggak saya meninggal nih. Oh, kalau saya obatkan mungkin ke spesialis, kan gitu.
1: Iya,
0: ya, itu semuanya sudah dicatat dan ditulis di Lauhul Mahfuz. Terjadi, itu namanya takdir.
1: Takdir.
0: Ya, jadi enggak ada penyesalan lagi. Oh, kalau saya tadi enggak melewati batu yang lubang ini, kalau saya elakkan kemari. Dan pun kalau kita selamat, umpamanya seharusnya jatuh, ternyata tidak jatuh, maka itu juga takdir.
1: Takdir.
0: Takdir. Ditakdirkan Allah kita selamat. Iya, Pak. Nah, ini artinya apa? Yang ingin saya sampaikan ini, harus bergandengan antara syariat, bertarekat, dan berhakikat. Nah, kemudian yang terakhir adalah ma'rifat. Ma'rifat ini adalah sehingga dengan kita bersyariat, bertarekat, berhakikat, maka tumbuhlah rasa cinta dan rasa mahabbah kita kepada Allah. Jadi kalau kita ibadah tuh, kenapa kamu ibadah? Karena kita cinta kepada Allah. Bukan lagi karena kewajiban, tapi karena kita rindu kepada Allah. Jadi kalau kita rindu kepada seorang, apapun rintangan-rintangan, mesti kita jalani. Nah, kalau tidak ada minyak Honda pun, kita berjalan pun, karena kita sudah rindu. Artinya kita ibadah itu jangan lagi kita tingkatan mengharapkan pujian orang, mengharapkan surga, mengharapkan menghindari neraka, tapi kita ibadah itu karena kita cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah, sedang pendengar radio dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah tumbuh rasa cinta, maka ibadah pun terasa lezat dan terasa nikmat. Tapi jangan kita ambil sepotong-sepotong. Saya ambil syariatnya aja, atau saya ambil tarikatnya aja, saya ambil hakikatnya aja. Tidak bisa. Harus bergandengan, bersyariat. Salat kita perbaiki juga. Ibadah batiniah kita perbaiki itu juga. Saya herankan begini, apa namanya itu, ketika ada orang ibadah salatnya rajin, tapi masih berani dia memfitnah orang lain. Nah, masih berani dia main batu. Dia salat juga main batu, lancar juga.
1: Tapi itu tadi Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Bisikan tadi, Pak
0: Ustaz. Iya.
1: Hah? Bisikan tadi.
0: Bisikan tadi.
1: Jadi imannya tidak kuat, Pak Ustaz.
0: Iya. Jadi kalau kita ibadah itu, kalau kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi semua perbuatan-perbuatan keji itu sebenarnya kita hindari. Nah, gitu.
1: Jadi Ustaz, kalau kita ya berbicara tentang sholat ya, sholat khusyuk ya, tentunya ibadah yang menggabungkan mungkin ketenangan fisik kita, Pak Ustaz, atau disebut dengan tumaninah dan fokus batin, kayak Pak Ustaz tadi bilang, mungkin kunci utamanya meliputi ya memahami makna bacaan tersebut kan, mungkin tidak tergesa-gesa. Kita kan agak saya sendiri, Pak Ustaz. Saya sendiri mungkin kalaupun sholat di rumah itu kalau udah sendiri pasti ada bisikan tuh Pak Ustadz. Itu yang tidak tergesa-gesa, agak ragu-ragu saya Pak Ustadz untuk membacakan tadi ayat-ayat tadi. Padahal itu serta kita harus menyadari ya bahwa seluruh gerak dan hati itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Apakah khusyuk berarti pikiran harus kosong 100% dan hanya mengingat Allah?
0: Ya, ya.
1: Silakan, Ustaz.
0: Jadi khusyuk itu apa? Khusyuk itu bagi kita mungkin barangkali bagi kita bagi awam ini tidaklah mungkin dari awal sampai akhir. Paling tidak ya ada jugalah yang mungkin lama 50%, 70% kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi bagaimana kita agar menjadikan diri kita ini ketika kita salat menjadi khusyuk? Maka itu ingat bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang diawasi dan dipantau oleh Allah. Jadi kalau kita sudah dipantau oleh Allah, kita takut. Nah, kita apa namanya itu? Ibarat ada orang yang melihat kita, yang orang itu mungkin yang paling kita segani, kita tidak bisa kita bergerak karena takut kita ibarat berasa. Jadi gitulah. Jadi kalau kita memiliki salat tuh saya, ya Allah ibadahku ini, hidup dan matiku ini, ibadahku ini bukan untuk yang lain melainkan untukmu ya Allah.
1: Berarti bahasanya ya kalau kita dalam sholat itu kena wajib lima waktu ya, rukun yang wajib dan intinya dari kekhusukan fisik kita melakukan gerakan sholat dengan tenang, tidak seperti ya mematuk saat apa ya, saat membantu tubuh untuk mengirim sinyal kepada otak kita ini, padahal tanpa kita sadari waktu kita sholat itu Pak Ustadz ada pikiran ataupun yang masuk itu, padahal kita sudah mau baca ayat-ayat tadi, gara-gara itu agak terpotong Pak Ustadz. Itulah tadi yang tanpa kita sadari itu ada bisikan-bisikan tadi Pak Ustadz. Itu saya sering tuh kalau mengalami itu Pak Ustadz. Jadi cara agar tidak melayang nih memikirkan hal-hal ini yang lain pada saat sholat itu, apakah kita harus membatalkan sholat itu Pak Ustadz, atau ya membatalkan sholat itu mengambil wudhu lagi atau sholat lagi Pak Ustadz, atau kita harus bagaimana Pak?
0: Ya tentunya kita nggak berwudhu lagi, kita lanjutkan saja sholat kita itu ya kan. Nah, jadi kita mencoba mencoba lagi bagaimana kita supaya teringat kepada Allah. Ini mungkin bisikan iblis, bisikan nafsu, bisikan iblis, bisikan nafsu ini mungkin tidak bagus kita pikirkan. Ketika kita teringat dengan harta, teringat kita dengan anak, betul, teringat dengan pekerjaan, teringat kita dengan duit, uang, kan begitu. Oh, ini saya lagi ibadah, saya lagi salat.
1: Setidaknya fokuskan
0: pada fokus, fokus salat kepada salat itu.
1: Setidaknya mungkin perasaan bahwa mungkin adalah ya ibaratkan salat itu ya renungan ya mungkin,
0: yeah,
1: dan pahami mungkin dari arti setiap bacaan salatnya, misalnya mungkin membaca doa ya, dan mungkin dipusatkan pada tempat sujud. Pada saat mungkin Pak Ustadz, kalau saya itu untuk sujud situ, kadang disitulah mungkin apa ya, kita itu apa ya, mengucapkan rasa bersalah Pak Ustadz. Kadang waktu sujud kita itu bersujud kepada Allah itu tadi Pak Ustadz. Jadi intinya kita harus fokus Pak Ustadz,
0: iya,
1: ya. Karena terkadang waktu kita sholat itu aja yang menjadi pikiran saya Pak Ustadz. Hmm. Kadang-kadang kayak Pak Ustadz bilang ada mikir yang ini.
0: Yeah.
1: Nah, ini berbicara tentang khusuknya tadi Pak Ustadz. Khusuk untuk sholat. Baik Pak Ustadz, kita break sejenak Pak Ustadz.
0: Okay, nah,
1: nanti mana tahu ada penelpon yang lain yang ingin bergabung.
0: Jadi silakan.
1: Nah, tetap stay di Pro Satu aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kira ada yang mau mulai?
3: 22,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, bergerak di mana pun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 Wajah Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama Ustadz kita di program Dialog Kajian Islami ya, bersama Ustadz Khairul Amri SPD dengan topik cara agar sholat khusyuk ya. Baik Ustadz, ya, di pagi menjelang siang yang cerah saat ini yeah. Ustadz, sebelum saya menerima nih ya pesan singkat ataupun penelpon nih Pak Ustadz, saya mau ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz. Siapakah tiga golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz.
2: Tiga golongan?
1: Tiga golongan yang sholatnya tidak diterima toh.
2: Iya, iya. Ini agak menarik ini pertanyaan ya. Ini ya.
1: Intinya yang melanggar ini Pak Ustadz, ya. Yang melanggar.
2: Nah, maka ingin saya sampaikan tadi bahwa inilah, kalau hanya kita memperhatikan syariat saja, ya, syariat rukunnya, kemudian membatalkannya, memang dia perhatikan semua. Tapi ketika hatinya ini, kadang-kadang ketika dia sholat, ya, dia sholat, selesai dia sholat, masih saja dia melakukan maksiat, maka ini salah satu tanda, apa namanya itu, tanda ibadahnya belum diterima oleh Allah. Tanda ya, ini tanda. Nah, kenapa? Karena ketika dia ibadah itu masih sanggup dia untuk berdusta, masih sanggup dia menzalimi orang lain.
1: Betul, Ustaz.
2: Ya kan? Masih ada hatinya dendam. Ya. Orang lain masih ada pemarah. Nah, jadi ini. Jadi ini dikhawatirkan bahwa amalannya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, bila mana ingin ibadah kita itu ibadah yang memang kata orang tasawuf ini adalah terasa lezat, terasa nikmatnya ibadah itu, maka harus kita hanya, jangan hanya kita bergelimang, hanya kita sibuk dengan membersihkan ibadah zahiriah kita, tapi hendaknya kita bagaimana membersihkan jiwa kita, membersihkan kejelekan-kejelekan batiniah kita itu.
1: Berarti kalau istri yang durhaka pada suami,
2: ya,
1: apakah
2: ini
1: diterima?
2: Ini lain lagi, ya kan?
1: Itu apakah diterima sholatnya?
2: Ya, pasal? Kemudian kalau ini udah kita beda apa ini? Bagaimana dengan istri yang ibadahnya ibadah? Karena memang tarekatnya belum. Tarekat ini adalah karena hati
1: Pak Ustaz, ya.
2: Jadi karena hati seorang istri itu belum lagi bersih, sehingga akhirnya dia melawan
1: betul. Nah,
2: jadi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa jadi letak sesuatu pekerjaan dalam tubuh kita itu mesinnya adalah hati
1: Pak Ustaz, ya.
2: Ya, ibaratnya
1: ketenangan hati, ya, ketenangan jiwa tadi, ya,
2: jadi
1: Ustaz,
2: kalau umpamanya ibaratnya perahu itu adalah syariat, mesinnya itu adalah tarekat, ya kan? Lautan itu adalah hakikat. Tujuan itu adalah makrifat. Ya, kan gitu kalau ilmu tasawufnya kan. Jadi ada perahu, enggak ada mesin, ini enggak juga sampai. Ya,
1: betul. Enggak sejalan, ya kan? Pak Ustaz.
2: Enggak sampai. Ada perahu, ada mesin, enggak ada air laut, enggak juga jalan. Mana kita mau sampai ke makrifat?
1: Betul.
2: Nah, ya kan gitu kan. Jadi hati ini sebenarnya menentukan. Oh, ada orang kadang-kadang begini. Saya marahnya aja ini, tapi hati saya bersih. Tidak ada itu. Karena dia marah itu, itulah dari hati sebenarnya.
1: Dari hati, ya.
2: Menunjukkan keburuk. Jadi menunjukkan buruknya hati, baiknya hati itu, inilah anggota tubuh kita. Mata kita, tangan kita, melangkah kita, bicara kita, hati. Nah, jadi tidak ada. Saya hanya marah itu enggak ada dendam bagi saya, enggak ada marah itu begini begini. Saya bagi saya itu hati saya lem. Nah, jadi dia marah itulah dari hatinya itu. Nah, dari dia berdosa itu dari hatinya itu. Dia memfitnah itu dari hatinya itu. Jadi kunci sebenarnya itu hati. Jadi mesinnya ini. Nah, jadi perahu itu adalah ibarat syariat, mesinnya itu ibarat tarekat, ya kan? Lautannya itu ibarat hakikat, ya kan? Sampai dia ke tujuannya itu, itulah ma'rifat. Jadi sampai dia kepada Allah. Nah, bagaimana dengan istri? Istrinya ini yang kuat ibadah. Ada juga memang seperti itu, ya. Istrinya kuat ibadah, puasa sunnahnya, tapi durhakanya kepada suami luar biasa. Lebih keras suaranya daripada, berarti dengan apa hatinya? Nah, ini kembali kepada hati. Jadi makanya kesimpulannya, ringkasnya, kalau kita sudah memperbaiki ibadah zahiriyah, ibadah batiniyah, seorang istri akan patuh dan tunduk kepada suaminya.
1: Betul.
2: Kita pun salat, kenapa? Nikmat salat itu sudah, tidak lagi kita terpaksa untuk salat.
1: Memang ketenangan hati
2: sudah tadi, tenang. Jadi kita ibadah itu karena kita rindu, sudah mahabbah, sudah cinta kita kepada ibadah. Ibaratnya kalau kita umpamanya rindu kepada seorang tabiatnya ini, biasanya dia berkeroke, ya kan? Cinta dia kepada berkeroke. Itu apapun pekerjaannya di rumah, dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena sudah cinta kepada keroke tadi. Jadi kata istrinya, "Bang, ke sini dulu." Pokoknya karena sudah dia lihatnya musik itu ada, nah melompat dia terus itu. Gak gitu.
1: Jadi berarti kalau intinya kalau udah hati kita sudah tenang, Pak Ustaz. Ketika kita melakukan sholat itu pasti khusyuk,
2: Ustaz. Musyuk.
1: Kalau ibaratkan sebagai contoh, mungkin ada dua saudara yang bertikai. Ketika dia bertikai itu, ini sesama muslim yang saling mendiami atau memutuskan tali silaturahmi, itu termasuk juga Pak Ustaz, sholatnya tidak diterima.
2: Iya. Jadi ini karena dia hanya fokus kepada sholatnya saja.
1: Iya, betul.
2: Hatinya gimana? Iya,
1: betul.
2: Dan gitu, makanya ada orang
1: harus bersih, Pak Ustaz, ya. Tenang jadi, hati tadi.
2: Ada orang sholat jamaahnya, sholatnya tidak pernah tinggal, tapi dendamnya
1: luar biasa. Ini dendamnya, Pak Ustaz.
2: Yang luar biasa.
1: Berarti tali silaturahmi tadi sudah terputus,
2: makanya sebagai bergandengan syariat itu iya juga.
1: Iya, betul.
2: Nah, kemudian tarekat hati juga harus diperbaiki. Hakikat itu kembalikan kepada Allah. Artinya apa? Kita ibadah itu bukan karena kekuatan kita, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Banyak orang yang sehat tapi enggak bisa salat. Jadi artinya kita ibadah ini bisa melangkah ini karena izin dari Allah, kehendak Allah. Agar ya, nanti saya sehat, salat ini kan karena saya sehat nih. Gitu. Bukan. Banyak orang sehat tapi tidak salat.
1: Iya.
2: Tapi kita sehat diberikan izin oleh Allah, diberikan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ini Pak Ustaz, untuk closing statement kita yang terakhir, Pak Ustadz, ada satu lagi pertanyaan, Pak Ustadz. Ketika kita melakukan gerakan sholat itu, Pak Ustadz, kadang-kadang ada tangan atau kepala yang bergerak atau itu. Ada tiga gerakan kali itu batal nggak untuk sholatnya, Pak Ustadz?
2: Silakan, Pak Ustadz. Nah, ini sudah menyangkut masalah membatalkan sholat, ya?
1: Iya, Pak Ustadz.
2: Sholat. Jadi kalau kita bergerak itu tiga kali berturut-turut, artinya enggak ada tumak ninahnya, nah, maka di situ batallah sholat. Tapi kalau dia bergerak itu ada jedanya, jedanya kita, maka sampai sekian kali pun enggak batal sholatnya.
1: Berarti kalau memang sudah ada aturannya, Pak Ustadz, aturan gerakan anggota tubuh, ya Pak.
2: Iya. Kalau dia umpamanya bergerak terus tanpa ada jedanya, ini yang batalkan sholat. Tapi kalau ada jedanya, sampai sekian kali pun dia bergerak, tidak apa-apa.
1: Baik, Pak Ustadz. Untuk terakhir nih, Pak Ustadz, apa saja 13 rukun sholatnya Pak Ustadz?
2: Ya,
1: silakan
2: ya.
1: Pak Ustadz ya, untuk siap. Closing statement kita nih
2: ya, okay.
1: Sebelum akhir.
2: Ya, jadi untuk rukun sholat itu ada 13. Mm-hmm. Dalam kitab yang lain juga mm-hmm. ada 18 kan. Mm-hmm. Cuma yang termasyhur kita dengar mm-hmm. 13 ya.
1: Yeah.
2: Ya. Tentunya pertama adalah berdiri betul. Mm-hmm. Kemudian takbiratul ihram.
1: Iya, takbiratul.
2: Niat.
1: Niat ya.
2: Empat, membaca Al-Fatihah kan.
1: Berdiri bagi yang mampu.
2: Itulah. Berdiri betul. Mm-hmm. Kemudian takbiratul ihram, niat, baca Fatihah ya kan.
1: Rukuk.
2: Rukuk, sujud. Kemudian i'tidal.
1: Iya.
2: Sujud. Ya kan, duduk mm-hmm. antara dua sujud. Kan begitu. Sujud kemudian apa namanya itu, duduk tahiyat akhir.
1: Iya.
2: Ya. Kemudian baca salawat. Mm-hmm. Kemudian baca tahiyat, baca tasyahud akhir.
1: Iya,
2: baru kemudian baru tertib.
1: Membaca selawat Nabi.
2: Baca selawat Nabi ya. Baru tertib.
1: Dalam pertama
2: tertib. 13 ditambah nanti tumakninah jadi 14.
1: Berarti kesimpulannya Pak Ustadz dari dialog kita, dialog kajian Islami kita, cara agar sholat khusyuk, setidaknya kita memperbaiki
2: ya.
1: Ketenangan hati kita
2: iya.
1: Pak Ustadz. Ketika kita hati kita sudah bersih, mungkin dalam artian pikiran kosong itu bukan pikiran 100% kosong.
2: Iya.
1: Berarti pikiran kosong itu ditumpukan fokus pada sholat tersebut Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Biar tidak terjadi itu tadi Pak Ustadz, saya sedikit ada bisikan itu Pak Ustadz, maksudnya ada aja nanti pikiran kerja dari kerjaan, anak. Jadi terputus-putus untuk sholat tadi Pak Ustadz. Untuk dialog kita pagi ini Pak Ustadz, ada gak pesan-pesan Pak Ustadz
2: ya.
1: Supaya
2: terakhir ingin saya sampaikan kepada pendengar semua di mana berada bahwa kita dalam ibadah ini bagaimana kita mendapatkan nikmat dan lezatnya dalam ibadah, dan hendaknya kita dalam ibadah itu jangan kita mengharapkan sesuatu lagi, tapi kita mengharapkan bagaimana kita ingin dicintai dan kita bagaimana ingin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ibadah itu jangan seperti ibadah yang hanya melepaskan kewajiban saja, tetapi ibadah kita itu betul-betul kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cinta kepada
2: ya,
1: Allah.
2: Cinta kepada Allah.
1: Baik. Baik, bergerak di manapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 Aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Sekian dialog kajian Islami kita di hari ini, di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan Anda dapat mengikuti dialog kajian Islami berikutnya di hari Jumat di jam yang sama. Dan terima kasih Ustadz Ustadz Khairul Amri SPD yang berbagi nih, berbagi tips ataupun cara agar sholat khusyuk ya di pagi hari ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Allah ya Rabbi. Suara apa, Bang?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berkarya di mana pun Anda berada. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga dari Jakarta.

Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. David Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapaan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
0: Sementara

Vincent namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vasseur juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal sehingga gagal memenangkan FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim memuji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi si tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu.
1: Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent verteidigen mit Wavro.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang, tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.
4: Zwei enge Spiele, einige haben darüber gelächelt, dann haben wir
1: selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

meriahkan pesta bola dunia. Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Besuki dunia.

popular. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Mesin, Manusia versus AI. Santai. Bersama Far, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analis 26. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya ada negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sama satu. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di itu terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski perlu intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal satu pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Lagi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2036 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayang pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik.

Tansu pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk Banda Aceh siang ini masih bersama saya Khaira, pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini saya akan update informasi pendengar untuk Anda. Kemarin juga banyak banget ya viral di sosial media mengenai kerusuhan yang terjadi di Universitas Syiah Kuala, yaitu antara Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Teknik yang disebabkan mungkin karena masalah pribadi ataupun masalah antar fakultas, itu belum ada penjelasan yang akurat. Namun pendengar, dikarenakan kejadian yang seperti itu, akhirnya pimpinan Universitas Syiah Kuala atau Rektor Universitas Syiah Kuala USK telah berkoordinasi dan juga sedang menunggu hasil investigasi pihak berwajib terkait kerusuhan yang terjadi antar kelompok mahasiswa di lingkungan kampus USK kemarin. Dan sebelum itu juga pendengar, ternyata Rektor juga sudah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menaruh peduli serta mendukung terpeliharanya stabilitas dan keamanan di lingkungan kampus. Oleh karena itu juga Rektor mengimbau agar segala potensi gangguan keamanan di lingkungan kampus dimitigasi dan diantisipasi serta dikoordinasikan dengan pimpinan fakultas atau pihak universitas. Hal ini dinilai urgent untuk menjaga stabilitas dan keamanan bersama. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembinaan dan penanganan sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala yang berlaku. Dan juga nanti diharapkan kepada civitas, seluruh civitas akademika dapat menahan diri dari tindakan maupun hal-hal lain yang berpotensi memperkeruh situasi. Oke, mungkin untuk selengkapnya pendengar, informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan tentunya sesaat lagi juga kami akan hadir lagu-lagu yang bernuansa Islami serta pengajian Muratal, pendengar. Dan ini sambil kita menunggu tibanya waktu pelaksanaan sholat Jumat, nanti juga kita akan silang sholat Jumat dan sekaligus dengan khutbah Jumat untuk edisi hari ini 22 Mei 2026 langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan.

mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan kerusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat. Hidup di

yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعلنا هذا جمع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. Pertama sekali, marilah segala puji dan syukur kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah pada hari yang sangat mulia ini telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah, yaitu di masjid yang sangat kita cintai ini, yang merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Aceh. Selanjutnya, rahmat beserta salam kita mohon kepada Allah untuk dapat menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan beliaulah kita hari ini mampu mengabdi, mampu bersimpuh di hadapan Allah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan demi kita mencapai surganya Allah di yaumil akhirat nanti. Pertama sekali, penghormatan khatib pada yang mulia Imam Besar Masjid Baitur Rahman dan seluruh para imam rawatib, dan juga kepada seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Istimewa sekali kepada seluruh para jamaah yang telah menyempatkan waktu pada hari yang mulia ini untuk sama-sama kita duduk, kita mengulang kaji kembali sejauh mana kita telah menempuh kehidupan di dunia ini dan seberapa banyak yang telah kita berkorbankan diri kita untuk Allah semata-mata. Inilah pertanyaan-pertanyaan seperti inilah, coba bagi diri kita semua yang mengaku diri hari ini kita seorang Muslim, yang mengaku diri hari ini kita seorang mukmin, seberapa banyak, seberapa besar yang kita cintai telah kita persembahkan kepada Allah. Kalau itu belum, maka bagaimana upaya dan usaha kita agar persembahan kita yang kita cintai benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berjanji di dalam setiap salat kita, semua kita yang melakukan salat, di dalam salat kita telah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapapun kita yang menunaikan ibadah salat, tetap kita berikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, tidak ada untuk diri kita sendiri, tidak ada untuk jabatan kita, tidak ada untuk keluarga kita, hanya semata-mata kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka hari ini Allah telah mempertemukan kita di awal bulan Dzulhijjah, yang kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang Allah muliakan dengan dua ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Sekilas memang keduanya tampak berbeda, namun jika kita menelusuri akar sejarahnya, tentu kita akan dapati bahwa keduanya adalah satu tubuh dengan dua tangan. Ibadah haji dan ibadah kurban terjadi dalam satu peristiwa, seolah-olah itu adalah dua tangan, antara tangan kanan dengan tangan kiri.
siapapun yang melakukan ibadah haji, tetap mereka telah melakukan kurban. Kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita akan melakukan kurban dimanapun kita berada. Yang keduanya lahir dari tubuh yang satu dengan dua tangan. Peristiwa tersebut yang dapat mengguncang aras dan juga seisi langit dan bumi. Betapa dahsyatnya kejadian yang dialami oleh Nabiullah Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim. Dulu waktunya pertama Nabiullah Ibrahim dengan beristri dengan Siti Sarah, beliau tidak diberikan anak yang putra, melainkan yang putri. Maka sehingga Siti Sarah mengatakan kepada baginda Nabiullah Ibrahim, wahai baginda, engkau Nabiullah, carilah pendamping yang lain, carilah istri yang lain, semoga engkau mendapat keturunan daripadanya. Begitu pasrahnya Siti Sarah untuk memberikan peluang kepada Nabiullah Ibrahim agar bisa melakukan pernikahan yang lain sehingga dapat menghasilkan seorang putra. Padahal kita tahu bahwa betapa besarnya pengorbanan-pengorbanan, betapa besarnya dermawan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sebelum mereka mengorbankan putra tercintanya. Nabiullah Ibrahim tiap tahun mengorbankan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Maka hari ini kita bertanya pada diri kita, seberapa banyak yang telah kita berkorban? Kita yang tinggal, yang tidak menunaikan ibadah haji, adakah kita bahagian daripada orang yang berkorban pada tahun ini atau belum? Ini masih ada kesempatan. Kami mengajak, khatib mengajak kepada seluruh para jamaah agar di Idul Adha ini kita bisa mampu mensisihkan sedikit harta kita untuk kita laksanakan kurban sebagaimana sejarah yang telah kita jalani dan kita terima dari dalam Al-Quran. Maka setelah Nabiullah Ibrahim memikirkan dan menimbang, maka Nabiullah Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim Allah titipkan amanah, yaitu dengan lahirnya seorang putra yang bernama Ismail. Sehingga terlanjur bahasa, terlanjur ucapan Nabiullah Ibrahim, jangankan hartaku, seandainya Allah berikan kepadaku seorang putra, aku pun siap untuk mengorbankan demi untuk Allah. Coba kita bayangkan kaum muslimin, adakah hati kita seperti itu? Apakah kita hari ini Ibrahim? Apakah anak kita hari ini Ismail? Coba kita bayangkan, seberapa agungnya, seberapa besarnya martabat dan derajat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tetapi mampu, berani, ikhlas dalam mengorbankan untuk Allah. Apalagi anak kita hari ini. Kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan anak kita, belum tentu kita akan mau. Jangankan untuk mengorbankan, untuk kita arahkan kepada kebaikan saja, kita mundur ke belakang. Lebih baik kita pilih orang lain agar mampu mengajari anak kita betapa maksiatnya kita kaum muslimin, betapa dalimnya kita terhadap titipan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kaum muslim, dan kita menyalahkan pemerintah hari ini dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Tetapi hari ini yang sangat-sangat salah adalah ku amfusakum wa ahlikum nara. Tidak, kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Kita tahu kita adalah hari ini seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Tetapi kenapa anak dan keluarga kita tidak biarkan di dalam kemaksiatan dan kemungkaran Allah? 2004 sudah kita lewati.
2004 sudah kita lewati, jangan pernah kita lupakan. Itu adalah sejarah peristiwa dahsyat yang menimpa kita bersama Aceh. Maka hari ini kaum muslimin, kami mengajak kepada seluruh umat muslim agar kita sama-sama menjaga dan merawat terhadap generasi-generasi kita, sehingga kita tidak lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang muliakan Allah, maka perjalanan sejarah peristiwa besar yang terjadi di bulan Idul Adha ini, mari kita jadikan momen sebagai tolak ukur kita seberapa pasrahnya kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam surat Al-Qur'an, di dalam Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita tahu, semua kita telah memahaminya. Tetapi perjalanan haji yang Allah wajibkan, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan. Terus bagi kita yang tidak ada kemampuan hari ini, ada kemampuan cuman tidak ada dikasih kesempatan, bagaimana upaya kita untuk melakukan haji? Padahal kita tahu bahwa haji itu adalah sekedar labbaikallahumma labbaik, aku datang kepadamu ya Allah. Kita tahu semuanya akan mengucapkan kalimat at-tayyibah labbaikallahumma labbaik. Bagi mereka yang di tanah suci akan kembali ke Arafah, bagi kita yang di tempat tinggal masih bermasing, dikala mengumandangkan azan, adakah labbaik kita untuk menunaikan salat? Dikala orang membutuhkan bantuan, adakah labbaik kita untuk ikut membantu mereka? Itulah bagian daripada haji yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Jangan hanya semata-mata kita menganggap haji itu bagi mereka yang mampu. Padahal itu semua kita punya kemampuan, tetapi tidak mau untuk kita lakukan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang Allah muliakan, sangat zalim kita hari ini. Kita telah mendzalimi diri sendiri. Kita diberi kemampuan untuk menunaikan salat, tetapi kita biarkan waktu azan berlewat. Kita hari ini mampu untuk membantu fakir miskin, tetapi kita biarkan mereka begitu saja. Coba kita bayangkan kaum muslimin, adakah hati nurani kita? Kemana hati nurani kita hari ini melihat saudara-saudara kita yang tidak ada apa-apanya? Kemana? Inilah kaum muslimin. Berarti haji yang kita jalankan tidak sempurna, cuman hanya bagi mereka melepaskan pakaian, melepaskan mahkota-mahkota yang dia miliki, hanya dengan menggunakan dua helai kain putih, yaitu setelah itu kembali kepada Arafah. Di dalam padang Arafah tidak ada sekat antara kulit putih dengan kulit merah. Tidak ada sekat apapun. Kita di dalam masjid ini tidak ada sekat antara pejabat dengan rakyat. Sama. Siapa yang duluan datang ke masjid, itulah mereka yang duduk di saf yang pertama. Begitulah keindahan, begitulah suasana yang akan kita dapatkan di yaumil akhirat nanti. Inilah tolak ukur sebagai gladi yang membuat kita nantinya di saat kita berjalan di padang mahsyar, begitulah suasana yang akan kita hadapi. Hanya dengan dua helai kain yang tidak berjahit, yang digunakan oleh masyarakat, oleh saudara tetangga kita, yang akan membalut kita untuk didatangkan kepada pintu pertama menuju mahsyar Allah. Maka hari ini coba kita bertanya, sudah siapkah kita menghadapi itu semua? Sudah siapkah kita menghadapi itu semua? Kalau belum, mari kita mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, agar di saat kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan hati yang tenang, benar-benar menjadi seorang hamba yang penuh khusyuk dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat khatib sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini.
Semoga ini menjadi suatu peristiwa sejarah yang selalu kita tanamkan dalam jiwa kita, yang selalu kita tanamkan kepada keluarga kita, agar kita tidak merasa egois di dalam mengalihkan diri kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa gengsi kita terhadap seluruh apapun itu perintah Allah. Allah akan mencatat semua amal kebaikan kita. Apapun amalan dunia yang kita lakukan dengan niatnya untuk akhirat, itu Allah akan mencatatkan di dalam kebaikan akhirat. Apapun amal akhirat yang kita perbuat, tetapi dengan nawaitu kita untuk dunia, tetap itu akan kita nikmati di saat dunia ini. Di kemudian hari tidak akan kita peroleh. Maka hari ini kaum muslimin, perbanyakkanlah kita kepada kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam kepada hadapan Allah, dan akan mengantarkan kita ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin.

mohon kepada seluruh jemaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu, 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.

Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berkarir di mana pun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 The Single, kanal informasi dan inspirasi. Berhasil bersama saya Muksim Bintang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, berkarir. Dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani dan program-program kami untuk menemani suasana siang Anda ya, di hari ini, di hari Jumat 22 Mei 2026. Tetap stay di Pro 1 The Single, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini hanya di Putar
1: Lagu-Lagu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di manapun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 FM, terkenal informasi dan inspirasi. Waktu kini menunjukkan pukul 14 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat pendengar, dan masih bersama saya Muksin Bintang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Lagu darinya Judika, Hilang Tanpamu. Tentunya di kesempatan siang menjelang sore ini, Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan menjalankan aktivitas yang Anda jalankan saat ini. Walaupun cuaca saat ini lagi panas terik ya, tidak melemahkan semangat Anda yang lagi beraktivitas tentunya di siang menjelang sore ini. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, satu informasi dari Singkil terkait pasar murah di Singkil, upaya untuk stabilisasi harga menjelang Idul Adha. Gandeng Perum Bulog Cabang Blang Pidi Aceh dan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten, Dinas Perindustrian Perdagangan Aceh saat ini tengah melaksanakan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Kegiatan tersebut dilakukan pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi di Pasar Gosong, Singkil Utara, Aceh Singkil pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kemudian di daerah Pasar Blusema, Suro pada hari Jumat 22 Mei 2026. Serta di Desa Handel, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Sabtu 23 Mei 2026. Kepala Disperindag Aceh melalui Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Aceh Singkil, Rasidin, kegiatan Pasar Murah yang tengah dilakukan saat ini merupakan sebagai upaya menstabilkan harga pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Blang Pidi Aceh, Nurul Iranda Sarim, mengatakan dalam kegiatan pasar murah kali ini di Kabupaten Aceh Singkil, pihaknya menyiapkan komoditi beras premium sebanyak 16.050 kg. Kemudian gula pasir sebanyak 4.800 kg, minyak goreng premium sebanyak 4.800 liter, serta komoditi telur ayam sebanyak 1.500 papan. Dengan harapan untuk menambahkan ketersediaan permintaan pasar, juga merupakan upaya stabilisasi harga pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sekadar informasi, berdasarkan data dari Disperindag Aceh, jumlah total komoditi yang disediakan dalam kegiatan pasar murah kali ini untuk 23 kabupaten hingga kota seprovinsi Aceh meliputi beras premium sebanyak 367,95 ton, kemudian untuk komoditi gula pasir dan minyak goreng masing-masing sebanyak 110,4 ton, dan telur ayam 34.500 papan. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tetap stay di Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu?
1: Sayang, ini gak yang seperti kamu kira.
0: Allah, aku gak mau dengar penjelasan kamu. Mulai hari ini, kita putus.
1: Sayang.

Baik, berkarya di para penanda berada yang tetap stay di Prosat Ege Singkil. Informasi selanjutnya terkait stasiun luar angkasa lakukan lebih dari 750 investigasi ilmiah selama 2025. Dikabarkan dari Washington, NASA mengungkapkan capaian-capaian riset International Space Station sebanyak tahun 2025. Penelitian di laboratorium luar angkasa tersebut dinilai tidak hanya mendukung eksplorasi bulan dan Mars, tetapi juga bagi bumi. NASA mencatat lebih dari 750 investigasi ilmiah dilakukan selama 2025. Salah satu penelitian yang menjadi sorotan adalah uji coba sistem bedah robotik mini di lingkungan mikrogravitasi. Penelitian tersebut menunjukkan prosedur medis jarak jauh tetap dapat dilakukan secara presisi di luar angkasa. Kendati demikian, masih terdapat jeda komunikasi dari bumi. NASA juga menyoroti penelitian bioprinter 3D berbasis levitasi magnetik yang digunakan untuk membentuk struktur jaringan tulang sintetis. Hasil eksperimen menunjukkan sampel tersebut memiliki kemampuan regenerasi jaringan yang lebih baik dibandingkan di bumi. Di sektor energi, mereka berhasil menguji baterai lithium ion solid state di luar angkasa selama 434 hari. Penelitian ini dilakukan bersama JAXA atau Japan Aerospace Exploration Agency. Hasilnya, baterai tetap stabil dengan penurunan kapasitas hanya sekitar 2%, sehingga dinilai cocok untuk mendukung misi ke bulan dan Mars. NASA juga terus mempelajari dampak penerbangan luar angkasa terhadap kemampuan astronot setelah kembali ke bumi. Studi simulasi pendaratan menunjukkan adanya penurunan kemampuan navigasi dan kontrol pesawat setelah misi jangka panjang. Penelitian lain dilakukan oleh European Space Agency terkait fenomena listrik di atas badai petir seperti Spitfires dan Blue Jets. Penelitian ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman mengenai atmosfer atas sekaligus membantu pengembangan sistem prediksi cuaca ekstrim dan komunikasi satelit.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Info.
0: Singkil pagi ini. Mega Hot.
1: Aduh.
2: Bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu kumandangan seruan ajang sholat asar untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk program Dendang Daerah sore hari ini hingga menjelang pukul 15, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di line telepon kami 08237295892 dan juga di nomor WhatsApp kami 08583470555.

Ya, masih kami tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, masih di program Dendang Daerah untuk sore hari ini, masih di 08237295 5892 dan juga di 08583470 5558 untuk Anda yang ingin bergabung melalui nomor WhatsApp kami pendengar. Nah, sore hari ini kami tunggu partisipasinya ya, hingga menjelang pukul 17 ya, untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah favorit Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dimatiin sih?
1: Oh iya, aku mau matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor William Santara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantar kalian tas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi lainnya, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharam Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
2: Bagi sebuah Aceh Besar, kita berharap ini terus berjalan. Supaya ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini, sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh untuk dijual kembali di kota masing-masing. Selengkapnya dilaporkan kontributor Diva.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar mengalami peningkatan. Pasar tersebut menjadi pusat penjualan sapi, kerbau, dan kambing yang didatangkan dari berbagai wilayah di Aceh Besar dan sekitarnya. Selain melayani kebutuhan masyarakat Aceh Besar, pasar hewan ini juga menjadi tujuan para pedagang dari berbagai daerah di Aceh untuk mencari stok hewan kurban. Salah seorang pedagang asal Pantun Labu, Aceh Utara, Jamaluddin, mengaku sengaja datang langsung ke Pasar Hewan Sibreh untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan dijual kembali di daerahnya.
4: Oh, karena di Aceh Utara udah sedikit kali barangnya. Di Aceh Besar, karena di sana kan baru jam sudah. Bumbunya mungkin udah habis, jadi dilalap air.
3: Ia mengatakan telah membeli 22 ekor sapi yang kemudian akan langsung diangkut ke Pantun Labu untuk dipasarkan kembali menjelang Idul Adha. Menurut Jamaluddin, keterbatasan stok hewan kurban di Aceh Utara terjadi karena banyak ternak milik warga mati akibat banjir yang melanda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dengan tingginya permintaan hewan kurban, Pasar Hewan Sibreh diperkirakan masih akan ramai dikunjungi pedagang maupun masyarakat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah di Sprindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan di Sprindak Kop UKM Aceh Utara Irwan di menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh, 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Samtara Arun dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
6: Nah, jadi pemerintah Aceh operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok, yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh, yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam.
5: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi, yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat seperti di salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang Adi Farm. Selengkapnya kembali dilaporkan Anita Diana.
7: Sebuah peternakan milik Junaidi yang akrab disapa Adi melalui brand Adi Farm terus berkembang dan menjadi salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
8: Ini tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
7: Saat ini Adi Farm memiliki sekitar 50 ekor dan 450 ekor domba serta kambing.
8: Kalau untuk sapi jumlahnya sekitar 50 ekor, kemudian kambing sama domba sekitar 450 ekor.
7: Adi menjelaskan bahwa perawatan ternak dilakukan secara rutin dan terjadwal, bukan oleh tim. Sementara untuk kesehatan ternak dilakukan pemeriksaan secara berkala.
8: Untuk perawatan rutin setiap pagi kami beserta seluruh anggota kami bersihin, dan untuk tata cara pemasukannya kami kasih masuk, kami vaksin, baru kita isi kandang. Kemudian baru kita cek nanti rutin, baik seminggu atau sebulan sekali. Jika perlu tambahan suntik, kita suntik balik jika memang diperlukan.
7: Di sisi permintaan, Adifa melayani berbagai kebutuhan, mulai dari akikah, hewan kurban, hingga pembelian untuk diternakkan kembali.
8: Untuk kebutuhannya banyak, ada yang kebutuhannya buat akikah, ada yang di momen kurban, ada juga yang untuk dipelihara balik untuk beternak.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan mengalami peningkatan signifikan, bahkan pemesanan sudah dilakukan jauh hari.
8: Kalau untuk Hari Raya Kurban, ini jauh sebelum sebulan kemarin sebelum sudah mulai dipesan buat barang kurban.
7: Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Batalion Arhanud 5 CSBY yang bermarkas di Jalan KAA Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas peternak dalam hal kebersihan dan kesehatan ternak.
8: Diberikan pelatihan-pelatihan juga sama Batalion Arhanud. Kami saling kerjasama sama Batalion Arhanud, berarti baik tata cara penyuntikan, baik tata cara kebersihan gitu kan, selalu kami koordinasi dengan Batalion Arhanud.
7: Dengan dukungan berbagai harap usaha yang dijalankannya terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan hewan ternak berkualitas di Aceh Utara.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabu. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Kuci. Dan 12 BTJ. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: 5.000 di Arab Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan dua kloter berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3. Bergabung bersama jemaah asal Aceh Barat, jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan IA-213. Dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data asal Barat telah berada di Mekah.
10: Alhamdulillah, jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13 sampai ke Tanah Suci. Dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Ar-Rajhi tersebut.
9: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 30 di Bank PES Bintara Reserse Mandiri secara darat satu. Selengkapnya laporkan Tama Maulizar.
11: Sebanyak 30 mil jajaran Reskrim dan Narkoba Polres Barat teh mengikuti spesial atau Dikbang PES dasar reserse mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut di virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol D. Rahmat Idnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbang PES tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro KMH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum.
12: Jadi tujuan dari Dikbang Space ini sendiri adalah untuk melatih, meningkatkan kemampuan serta mengasah skill, baik itu dari personel kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting.
11: Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim, mulai unit tindak pidana khusus, tindak korupsi pidana tertentu hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan personel sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas Tangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
13: Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Aceh Tengah, BNN Kabupaten akan segera dibentuk melalui unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh Tengah yang berlangsung di gedung Oprum Sekdakap kemarin. Kepala BNN Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani mengatakan bahwa pembentukan BNN Aceh Tengah merupakan wujud kehadiran negara dalam penanganan narkotika di daerah. Menurutnya selama puluhan tahun Aceh Tengah belum memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan narkoba secara terfokus. Ia berharap pembentukan BNN Kabupaten dapat menjadi

0: disebut sebagai salah satu jalur peredaran ganja dari wilayah Gayolus dan Melabu. Benen Aceh katanya terus bekerja keras memberantas peredaran gelap narkotika. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
2: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Bagus Salam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik, dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan.
3: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam dan Timanggajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

0: Terdengar pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di 3 kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya laporkan Diah Novritaria.
1: Program Pasar Murah Menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kilogram Rp32.000 dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
2: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras Rp16.050, gula Rp4.800, minyak Rp4.800, kemudian telur Rp1.500 itu untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Subsidinya pun Rp6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya Rp216.000. Karena di Kota Sabang beda sedikit harganya. Beda Rp2.000 di minyaknya.
1: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
3: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Ada warga yang datang jam 8, kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi. Karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500, karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang, tidak dapat kebanyakan kuponnya.
1: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar warga 10 Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran, CSR ganti rugi, dan transparansi izin operasional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di kota 10 Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Silat, Desa Penanggalan Barat, serta aliansi gerakan rakyat Desa 10 Salam Utara, secara protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan tahun. Dalam penyampaian aksi aspirasi di depan kantor wali kota 10 Salam, masa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik hingga indikasi degradasi lingkungan. Selain menuntut pemukaran jika tuntutan diabaikan, warga juga mendesak adanya jaminan perlindungan sosial ekonomi. Mereka menuntut pihak perusahaan segera menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, melibatkan aparatur desa sebagai jembatan komunikasi resmi serta mengesahkan seluruh poin kesepakatan dalam surat perjanjian hukum yang mengikat. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati pemukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir. Sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan.

0: sisi lain, aliansi gerakan rakyat desa sebesar utara yang mewakili warga dusun Asalam dan dusun Sejahtera, Kecamatan Simpang Kiri turut memperkuat tekanan hukum. Aliansi itu mengirimkan dokumen tuntutan resmi secara yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Sulu Salam, Ketua DPRK, Kepala Dinas Perizinan, serta Manajemen Pengelola Menara Telekomunikasi. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat juga menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi tersebut juga menuntut kompensasi langsung uang tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius risiko menara. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Pendengar, Anda masih bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini ya, di mana waktu menjelang pukul 17:39. Lagu-lagu masih hadir ke ruang simak Anda untuk menemani aktivitas sore Anda. Tadi kita juga sudah mengikuti program Lintas 17 bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Di sore hari ini, pendengar, cuaca di Singkil Utara masih terpantau cukup cerah. Mungkin Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, cuacanya cukup mendukung untuk kita melaksanakan aktivitas sore kali ini. Dan Anda juga mungkin yang sedang beristirahat atau mau jalan-jalan sore menikmati suasana sore yang cukup cerah hari ini, pendengar, juga kegiatan yang cukup menarik itu ya. Dan Anda juga yang mungkin saat ini sedang bersantai di rumah, ya berselancar di media sosial Anda sambil mendengarkan RRI, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Zinatul Arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya.